0: pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi sama Kinos Gina di Suara Seru.
2: Apa kabar nih semuanya, lagi pada di mana ya?
1: Ada yang mungkin udah di jalan, ada yang mungkin udah di tempat kerja, mungkin enggak sih? Mungkin aja ya.
2: Ya mungkin orang yang masuknya pagi lah, kita ini di tempat kerja.
1: Iya benar, ada yang mungkin nganterin yang kecil-kecil ke sekolah,
2: lagi
1: ada yang
2: pada ujian tuh.
1: Betul, ada yang mungkin udah sampai ke kampus atau lagi siap-siap ke kampus.
2: Betul.
1: Atau mungkin sekarang lagi di kasur.
2: Lagi di kasur.
1: Mungkin enggak sih di kasur tapi dengerin suara mungkin ya.
2: Mungkin. Kalau di kasur biasanya aktivitasnya ngapain? Selain rebahan.
1: Dusel-dusel.
2: Sama?
1: Guling.
2: Selain itu?
3: Meregangkan otot.
2: Meregangkan otot apa?
3: Ngulet-ngulet.
2: Ngulet. Udah ya, masih pagi ya.
1: Mengeluarkan.
2: Mengeluarkan apa?
1: Rasa kantuk.
2: Mengeluarkan rasa kantuk tuh bahasanya.
1: Masih pagi nih. Kita mulai yuk suara serunya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina.
1: Semangat banget gak tuh gue, asoy.
0: Aduh, rasanya pengen cepet-cepet weekend gak sih?
2: Aku, ya tentu.
0: Masih hari Kamis ya, padahal kita minggu ini ngerasainnya dari hari Selasa ya. Tapi berasa lama juga ya.
2: Aku
0: padahal Seninnya libur ya.
2: Tadi padahal di waktu, oh enggak deng.
0: Di waktu azan iya, maghrib, bukan. Mau kemana nih?
2: Enggak. Maaf kan tadi sambil dedakan saya ngajarin anak saya ini masih. Jadi otak saya lagi masih belum konsen ini gitu.
0: Ngomong-ngomong tentang weekend.
2: Iya.
0: Ini kan kalau weekend, let's say kita ngomongin hari Minggu ya, pasti ada CFD dong. CFD.
2: Iya.
0: Iya kan. CFD-nya sekarang di Jakarta ada dua nih. Lokasinya ada di Kuningan alias Rasuna Said sama di Sudirman.
2: Oh, jadi panjang itu ya CFD itu?
0: Bukan panjang, beda.
2: California Fried Chicken ya?
0: Aduh.
2: Bukan. Sorry.
0: Masih ada enggak sih? Masih ada.
2: Masih ada.
0: By the way, ini ada informasi tentang CFD yang di Rasuna Said, sahabat suara, yang sudah digelar rutin mulai 7 Juni 2026. Jadi kan Pemprov DKI Jakarta memastikan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan akan kembali digelar secara rutin mulai Minggu 7 Juni 2026, which is aka

0: Salah satunya tuh.
1: Jatuh
0: mikrofonnya.
1: Iya.
0: Pelaksanaannya dilakukan setiap minggu mulai jam 5.30 ternyata sampai jam 9. Kalau di yang di Sudirman kalau enggak salah di jam 6 ya.
2: Oh sama
0: 5.30
1: tapi
0: juga.
1: Tapi sampai jam 10 ya.
0: Jam 10. Oke. Okay.
1: Aku mau rajin ah CFD-an begini.
0: Hacu. Red.
1: Masalahnya aku tuh kalau hari bingung kan aku
0: hari bingung. Ini hari apa ya?
1: Hari bingung.
0: Ini hari apa ya?
1: Kalau hari tuh. Minggu begitu, kan aku tuh vibe-nya tuh kayak bangun pagi, bingung aktivitas apa yang harus aku lakukan. Kayaknya menurut aku CFD ini baik untuk hidup aku ya.
0: Boro-boro lu.
1: Dikasih reak.
0: Boro-boro bangun aja jam 11 lu kalau weekend.
1: Itu perasaan
0: staf
1: kamu.
0: Staf sus gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di bidang komunikasi publik Ciko Hakim ini bilang durasi CFD di Rasona Said dibuat lebih singkat aja dibanding di kawasan Sudirman Tamrin. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aktivitas masyarakat dan kawasan perkantoran di sekitar lokasi. Nah, betul, itu. Karena kalau di Kuningan kan masih banyak yang tinggal di situ, ngekos lah atau rumah di situ.
1: Ada rumah bukan, sakit juga.
0: Betul, bukan kantoran aja betul. Gitu.
1: Nah, ngomong-ngomong soal CFD begini, nanti kan semua penyiar suara
0: iya
1: di tanggal 7 itu juga akan CFD-an kan kalau
0: betul.
1: Gak salah. Tapi kalau kita
0: main
1: di kawasan Sudirman
0: betul
1: ya.
0: Betul banget.
1: Iya.
0: Ya, jadi yang tanggal 7 mah datangnya ke yang Sudirman aja lah.
1: Iya. Jam berapa kita nanti di sana?
0: Biar yang di Kuningan matang aja dulu konsepnya. Oh, datangnya dulu yang di Sudirman kan udah establish lama, udah pasti-pasti aja gitu.
1: Iya, jam berapa kita sampai di sana ntar? Yang hari Minggu itu yang tanggal 7?
0: Gak tahu, kamu aja yang nentuin.
1: Oh, aku aja yang
0: kalau aku nggak bisa nentuin
1: jam 8-an gitu kali aman kali.
0: Oh iya silakan.
1: Maksudnya bareng
0: ya silakan kan? Ditentukan gitu sama kamu.
1: Oh aku yang nentuin ya gampang kalau gitu.
0: Jadi sahabat suara ingat ya dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya kamu bisa datang atau harus datang ke Cilak Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Itu dia.
0: Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Hari Jumatnya itu bakal ada gue sama Gina yang live broadcast di sana bareng Aldi Taher juga di jam 7 sampai jam 11. Sorenya ada Reza sama Jill dari jam 4 sampai jam 7 malam ya. Terus hari Sabtunya tanggal 6 itu ada live podcastnya bareng Beryl sama Adit Insomnia di jam 5 sore dan ada Aldi Taher juga pasti yang bakal ngerecokin mereka di sana ya. Dan tanggal 7 Juninya hari Minggu semua penyiar konon katanya semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai.
1: Itu dia makanya datang kita makan burger bareng senang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman. Kita tunggu ya.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
4: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Yang terbaru,
9: terabsurd,
8: dan terseru
9: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Bang Indonesia. Sahabat suara, kamu udah dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 ya. Kita belum ngundang request ya.
1: Monggo loh.
0: Silakan yang mau request pagi-pagi biar semangat gitu harinya.
1: Betul, hari ini ada tema, enggak mau request apa bebas aja lah ya.
0: Temanya apa yang sih? boleh request yang ngirim sarapan.
1: Lah lapar banget dari pagi. Sahabat suara enggak usah ngirim sarapan ya hari ini, soalnya kan aku puasa.
0: Pas banget, jadi ngirimnya enggak usah banyak-banyak, cukup 3 porsi.
1: Enggak usah, mendingan. Kan nanti enggak adil kalau kayak gitu, ya kan? Oh, ya bisa sih sebenarnya.
0: Mumpung masih ada nih dompetnya isinya.
1: Karena masih awal bulan.
0: Kebab
1: juga
0: masih ada.
1: Ada
0: kemarin kiriman dari
1: Bunda Triple Fitria. Terima kasih ya. Betul. Ada yang mau kirim-kirim lagi juga boleh ya.
0: Silakan loh, kirim WhatsApp-nya via 0816-114-1014. Boleh diketik, boleh juga lewat berupa voice note juga boleh.
1: Video call. Enggak bisa video call. Kalau ngirim video sambil ngomong juga boleh. Halo, aku Gina.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, boleh
1: juga,
0: boleh.
1: Juga enggak masalah.
0: Jangan video call ya, aku sama Gina lagi enggak pakai celana.
1: Aduh, enggak pakai celana lagi. Pokoknya lagunya yang happy-happy aja ya.
0: Yang happy, yang semangat dong, masih pagi gitu loh. By the way, tadi pagi gue datang ke sini lumayan agak lengang nih jalanan.
1: Kenapa ya?
0: Tadi kita sampai sini dari rumah ke sini kayak cuma 20 menit. Jadi kita udah sampai ke Iswara tuh 7 kurang seperempat.
1: Keren banget loh.
0: Keren banget.
1: Ini mungkin ada ASN libur lagi.
0: Enggak juga.
1: Lu perasaan?
0: Enggak juga. Ini normal-normal aja sih ininya.
1: Iya ya.
0: Tanggalnya item. Tadi kita berangkat juga enggak pagi-pagi amat.
1: Enggak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming.
0: Salah. Tanggal.
1: Kamu ngatain tanggalnya item.
0: Ngomong-ngomong ya, kemarin kan begitu landing dari Haji. Dicopot jabatannya. Kita ngobrolin gitu kan, semangat pak, semangat gitu kan. Lah, tadi malam ditangkap.
2: Semangat pak.
0: Udah gitu tuduhannya korupsi lagi, gak tanggung-tanggung cuy. Gue kira cuma dicopot ya, mungkin kinerjanya kurang oke ya. Udah lah ya, ganti orang yang lebih potensial gitu ya. Diduga korupsi cuy. Triliunan lagi.
1: Kalau kayak gift-gift di handphone tuh yang biasa suka di WhatsApp, aku punya tuh giftnya. Aku mah diem aja biar masuk surga.
0: Sama suara, kamu punya berita apa silakan sambil request ya di 0816-114-1014. Lagunya yang happy-happy aja lah, yow.
3: Suara seru di

0: Sahabat Suara, mudah-mudahan hari Kamis ini menjadi Kamis yang manis. Tak ada tangis. Gak ada yang meringis.
1: Tapi khusus kamu yang berkumis.
0: Mudah-mudahan hari ini gak turun gerimis.
1: Pakai celana di atas betis.
0: Gak masalah kalau keluar rumah pakai gamis. Nanti lanjutin ya.
1: Repot banget pagi-pagi.
0: Selamat pagi Aci. Aci lagi cuci. Kenapa jadi Aci ya? Udah lapar banget, Nus.
1: Makanya minta sarapan dari pagi ya, kasihan bener ya Allah.
0: Request lagunya jadul nih, boleh enggak? Enggak boleh. Oke, next.
1: Iya, ada dia ada bawahnya itu Sheila on 7 melompat lebih tinggi katanya.
0: Oke, apa katanya Uci tadi?
1: Uti.
0: EB3 yang judulnya Auraku atau kalau enggak ada lagunya Sheila on 7 yang melompat lebih tinggi. Oke, kita simpan aja gimana Om Indra ya ntar ya.
1: Iya, enggak usah deh, Bang. Kalau Uci yang lain aja coba. Iya.
0: Jahat sama Uci. Jahat banget ya sama ini, Uci. Uci itu yang pertama ngirim roast piece bak loh.
1: Oh iya, serius.
0: Roast piece bak.
1: Oh iya, benar juga, waktu itu juga kepake buat kita habis makan dari Ragunan, kan?
0: Si rotinya.
1: Iya, terus buat buka puasa. Oke, nanti ada, Bang, Sheila on 7 puterin ya, Bang, buat Uci ya.
0: Belum tentu.
1: Kenapa?
0: Kalau datang roast piece baknya.
1: Kalau enggak,
0: ya tetap kita puterin. Selamat pagi Ulia dari Tubaba, Lampung. Wow, selamat pagi Lampung.
1: Berarti dia lebih ke ayah ya.
0: Kenapa ya?
1: Tubaba, bukan tu mama atau tu umi, ya kan? Tubaba gitu. Lampung.
2: Tubaba. Hey.
1: Aduh, hey. Ciluk, Mbak ya.
0: Kurang.
1: Nanti aku coba lagi.
0: Enggak apa-apa, tipis-tipis aja, tipis-tipis aja. Masih pagi. Ternyata apa nih? Simak dari streaming nih, lama enggak simak.
2: Ternyata.
0: Si Rizky. Ya, soalnya double gitu. Ini lama enggak simak. Ternyata sekarang ada Kak Ginanya.
1: Iya, makanya dengerin nih suara 101,4 streaming juga boleh.
0: Betul. Selamat pagi aja deh kalau bisa request Gia Indrawari yang 1000 kali. Siap, nah, masukin ke tabungan ya.
1: Cakep tuh.
0: Next, selamat pagi. Siapa nih, Dul?
1: Aku hari ini enggak ada berita update nih, cuma kalau di FYP-ku berita rebutan rumah yang mau ditempatin sama mantan istri nongol mulu di FYP-ku. Berita rebutan rumah yang ditempatin mantan istrinya. Itu yang tadi aku baca enggak sih beritanya, bukan nih?
0: Rebutan rumah artis bukan nih?
1: Iya.
0: Selebriti bukan
1: dong,
0: nih?
1: Kasih tahu dong, ini tentang selebriti bukan sih? Request Sweet Talk dari Sheryl Rizky featuring Chandra Liao.
0: Siap, nanti kita cariin dulu ya. Mudah-mudahan udah masuk ya. Silakan sahabat suara, kamu punya berita apa? Terus kalian kamu request lagu apa? Yang happy-happy dan semangat-semangat aja gitu. Kirim kemana WhatsApp-nya, Ibun?
1: 0814101014.
0: Yes.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Iya, betul sekali tuh lagunya diputerin, lagunya Gea
0: Gea Indrawari yang 1000 kali ya. Tadi request dari Sheryl
1: Senavia juga udah. Gea tadi dari Gea. Yang dari
0: itulah pokoknya.
1: Itu Tubaba.
0: Oh bukan, itu yang Rizky
1: iya,
0: yang
1: bener. Iya bener, Tubaba.
0: Tubaba yang ini, lagu ini ya?
1: Gea, betul.
0: Kalau yang request lagunya Chandra Liao sama Sheryl,
1: itu lagu
0: Fiek.
1: Iya, Uci ya, kalau belum ya, Uci sabar
0: emang,
1: ya.
0: Kalau Uci emang kita gak sengaja gak puterin ya.
1: Oh, nanti aja paling-paling jam 10.15 ya, ada Hana nih.
0: Good morning Hana, selamat pagi.
1: Meskipun pagi, serius Hana. Gue belum apa-apa udah serius Hana. Ayo udah
0: ini berita dulu. Nih, berita kan tadi kita minta berita. Iya. Ini dikasih sama Hana. Meskipun pagi hari ini dapat berita dolar
1: 18.000 loh. Yang benar.
0: Ini sampai kapan sih bakal naik terus, Pak?
2: Sampai perangnya berhenti.
0: Ini parah tahu, 18.000 parah banget.
1: Kan sampai nanti kemerdekaan RI, Mas. Kan kemerdekaan kita
0: udah 17.845 udah.
1: Enggak, kita berarti mengusung yang 19.45. 19.045 gitu.
0: Coy, ntar jangan dong Dul, jangan dong. Amit-amit. Ntar kita gak bisa ya kemana-mana kan? Loh, liburan anak-anak ini.
1: Iya juga sih.
2: Oli
1: samping.
2: Oli motor.
1: Lu motor bay yang lo urusin, mau kemana lagi sih urusan lo? Hah? Gue tanya coba.
0: Muka udah kayak botol oli aja.
1: Tahu.
0: Lo kok lagi jadi fisik nih mainnya. Bercanda ya Mindra ya.
1: Gak boleh. Tadi kamu udah ngatain kalender hitam semua.
0: Salah
1: kamu
0: emang.
1: Udah body shaming. Sekarang kamu body shaming lagi.
0: Tanggalnya hitam bukan tanggal merah begitu. Bukan ngatain Sara.
1: Oh bukan begitu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ini ada Hana katanya mau request Tabola Bale. Bisa nanti kita puterin Tabola Bale. Itu penyemangat.
0: Kalau itu kamu Hana requestnya sama Kaprita.
1: Kaprita.
0: Kalau gue sama Om Indra sih gas.
1: Kita dengan senang hati itu sana langsung oke, gue DM Kaprita deh.
0: Gitu. Gas, boleh banget gue mah langsung aja.
1: Ada lagi nih.
0: James, bukan? Iya James benar.
1: Iya betul. James mau request ke Kinos Gina Bernadia sebulan.
0: Bernadia udah diputar tadi.
1: Enggak bisa kalau lo request lagu Bernadia sebulan, nanti lagu lain enggak keputer.
0: Salah, bukan gitu maksudnya sebulan itu. Request Bernadia nanti sebulan lagi diputernya gitu.
1: Oh, gitu ya, maaf salah tangkep kan.
0: Pagi semua. Hari ini semangat banget. Anakku minta daftar bimbel di GO. Ganesha Operation masih ada cuy.
1: Oh itu Ganesha Anjay. Operation GO.
0: Persiapan tahun depan dia lulus SMK. Dia pengen banget masuk sastra Inggris UI.
1: Keren.
0: Doakan ya.
1: Bahasa Inggrisnya jago ini pasti.
0: Yo, fase banget.
1: Iya.
0: Besok jangan lupa besok hari Jumat kita ngomong 1 jam di awal bahasa Inggris ya.
1: Oh my god. Tomorrow kan kita live broadcast from ini Cilax.
0: Iya betul, kita ngomong bahasa Inggris.
1: Oh we speak English.
0: Apalagi besok kita ngobrol bahasa Inggris sama ini Aldi Taher Gallagher.
1: Aldi, oh iya namanya aja udah barat banget. Iya. Ini mau request lagunya Glenn Fredly yang Kisah Romantis katanya. Sehat-sehat semua ya kalian. Terima kasih.
0: Melo banget lagunya.
1: Kisah Romantis emang melo ya?
0: Melo tahu.
1: Bukannya semangat yang Kisah Romantis?
0: Lah berarti enggak melo yang bilang romantis ya? Yang bilang melo sih.
1: Lah Rizky.
0: Langsung kita puterin lagunya.

0: Kisah romantisnya dari Glenn Fredly diputerin langsung.
1: Buat Uut ya tadi ya?
0: Buat Uut yang katanya anaknya udah mau SMK. Emang anak udah pada gede banget ya Uut ya?
1: Kok bisa Uut? Gitu langsung.
0: Ya whatever lah. Mudah-mudahan siapapun orang yang dituju lagu ini dari Uut dengerin. Ya jadi semangat juga hari ini.
1: Betul,
0: termasuk
1: sekali
0: buat Uutnya juga. Karena abis ini ada apa Ibun?
1: Ada tanya Gina tuh.
0: Siap-siap yang udah ngirim pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang absurd, aneh, unik dan tidak terjawab akan diselesaikan nanti sama Nikta Gina ya.
1: Boleh WhatsApp ya ke 0816-114-1014 dengan hashtag tanya Gina.
0: Yes, masih boleh request? Masih ya. Kayak contohnya berikut ini, langsung kita puterin lagu berikutnya. Berikutnya ini lagu yang di request sama
1: Uci.
0: Uci
1: melompat lebih tinggi.

0: Saatnya kita masuk ke Tanya Gina.
1: Satu-satu, nanyanya satu-satu. Repot amat. Iya, gue tahu. Emang Nikta Gina tuh secerdas itu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd ya.
2: Thank you.
1: Dan dia kayaknya udah ready banget, standby banget sama jawabannya di pertanyaan Tanya Gina kali ini.
2: Nah, itu dia. Udah ada pertanyaan yang hadir untuk hari ini.
1: Panik ya?
2: Iya. Kirain dari tadi teaser di tengah-tengah, tiba-tiba masuk-masuk udah Tanya Gina aja. Ya ampun, ini pertanyaan kalau Tanya Gina ini ya, kalau misalnya ada yang merasa WhatsApp di hari ini
1: ya,
2: tapi belum langsung terjawab, tenang.
1: Disimpan.
2: Karena pertanyaan-pertanyaan itu kita kumpulkan
1: ya,
2: nanti akan terjawab satu persatu karena segmen Tanya Gina ini antusiasme warga kan sampai
1: besar,
2: membludak sekali.
1: Masif sekali.
2: Iya.
1: Masif sekali, tapi cuma dikasih
2: Jatah sekali
1: sama Butika.
2: Iya, itu
1: gak boleh banyak-banyak ya. Kenapa? Nanti rating turun.
2: Jangan dong.
1: Oke, siap Indul.
2: Ya oke, apa itu pertanyaannya?
1: Ini pertanyaannya datang dari Dwi.
2: Dwi
1: Surabaya katanya.
2: Oke, Dwi di Surabaya.
1: Mau nanya dong?
2: Iya, silakan Dwi.
1: Kalau nih suara anjing kan guk-guk. Kalau suara anjing kan guk-guk gitu.
2: Iya.
1: Kalau kucing kan suaranya miau.
2: Iya.
1: Nah, kalau suara kelinci gimana sih?
2: Ah, itu dia.
1: Suara kelinci emang
2: ada? Memang terkadang ada hewan-hewan yang kita bisa familiar dengan suaranya.
1: Mm-hmm.
2: Ada juga yang tidak kan?
1: Yeah.
2: Kayak dari masa kita kecil kan diperkenalkan gimana suara anjing?
1: Guh-guh, guh-guh.
2: Iya. Gimana suara kucing?
3: Meow.
2: Tuh kan.
1: Gimana suara kucing kejepit? Itu benar.
2: Oh gitu, suara kucing kejepit.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya, suaranya mirip kayak suara kamu dulu.
2: Oh iya juga sih. Nah, terus ada juga suara kambing. Gimana kalau kambing?
1: Meh.
2: Itu dia. Nah, ini belum pernah ada dari kita kecil aja. Enggak pernah ada yang tanyakan gimana suara kelinci gitu.
1: Iya, benar.
2: Belum pernah.
1: Tapi suara itu buaya dia, kamu tahu enggak?
3: Kalau aku chat ada yang marah enggak?
1: Iya, betul. Kelinci tapi belum terjawab.
2: Kelinci belum terjawab. Buaya aja udah kejawab suaranya begitu kan. Nah, kalau kelinci itu ya mungkin kalau yang suka main-main sama kelinci atau ya piara-piara gitu kelinci.
1: Piara kelinci.
2: Kelinci itu suaranya tuh simpel aja. Kayak gini. Aduh, Abang, gitu.
1: Wow.
2: Suaranya gitu kalau kelinci biasanya.
1: Iya, gitu kelinci. Itu kelinci yang di mana ya begitu suaranya? Iya, Bang, gitu.
2: Abang.
1: Itu kayak yang pakai itu mah kelinci pakai kostum.

0: Mau tahu berita terbaru?
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan. Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan terkait perkara tersebut sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti dan pendalaman kasus yang tengah berjalan.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi R&B legendaris Peabo Bryson meninggal dunia pada usia 75 tahun setelah mengalami stroke beberapa hari sebelumnya. Bryson dikenal lewat lagu Disney Iconic, A Whole New World, dan Beauty and the Beast, serta meraih 2 Grammy sepanjang karir musiknya yang berlangsung lebih dari 5 dekade. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di Suara Seru barengan Kinos Gina ya.
1: Iya.
0: Suara Seru apaan sih? Mungkin masih banyak yang bingung dan gak paham ya. Suara Seru itu nama programnya. Program pagi dari jam 7 sampai jam 10. Yang siarannya Kinos sama Gina
1: iya,
0: gitu.
1: Tadi ada yang nanya kan, ini siarannya Gestar apa emang beneran? Terus kita udah 6 bulan.
0: Gestar itu berarti bintang tamu ya?
1: Bintang tamu, padahal guest, iya benar, guest kan tamu.
0: Yeah.
1: Star itu bintang.
0: Yeah, bintang
1: iya,
0: tamu.
1: Jadi tamu bintang sebenarnya harusnya. Bukan bintang tamu.
0: Nah, tapi yang sekarang jadi bintang.
1: Yang jadi bintang.
0: Yang sekarang lagi jadi bintang ya di sosmed, jadi topik pembicaraan yang ngetren banget ya itulah. Pada dan ini.
1: Ini BBB, bukan bintang biasa.
0: Nah.
1: Apa lagu gimana? Nanang terbaik selamanya bersama.
0: I just wanna say I love you. I just wanna
1: ganti
0: say I
1: love. Lagi itu Kak Meli bukan? Meli. Oh iya, itu Meli doang.
0: Oh bukan BBB.
1: Kalau yang tapi, itu BBB ciptaan Meli. Nah, yang jadi bintang ini sekarang siapa? Yang bukan bintang biasa
0: Padadan.
1: Ini?
0: Padadan.
1: Padadan, Padadan.
0: Iya. Hey.
1: Padadan, Padadan.
0: Udah gitu Padadan juga bawa temennya kan, enggak sendiri kan dia?
2: Bertiga
0: ya.
1: Padadan mah mainnya keroyokan, gak berani sendiri Padadan. Gimana
0: tapi,
1: jadinya?
0: Ya itu ada cerita mirisnya di balik orang-orang pada kan baru nyaho loh kan gitu. Tapi kan dia baru pulang dari haji ya. Yang mau biarin dia makan kambing dulu di rumah ya. Langsung dibawa. Jadi sahabat suara mungkin seperti yang kamu udah tahu juga ya, berita-berita yang kamu dengar. Nah apa sih lu ketawa?
1: Enggak sih, siapa yang ketawa?
0: Belum selesai ceritanya nih.
1: Enggak,
0: belum mulai malah
1: ketawa.
0: Jadi kalau kata orang ini ibaratnya ya, udah jatuh tertimpa tangga.
1: Ah itu pepatah.
0: Iya ada kasus nih, bisa dibilang abis jatuh tertimpa tangga sama gedung-gedungnya lagi.
1: Iya karena memang bertubi-tubi sih.
0: Iya bener.
1: Iya.
0: Setelah dilengserkan, dicabut atau kasarnya dipecat gitu ya sebagai kepala BGN.
1: Iya.
0: Kepanjangannya adalah Badan Gizi Nasional. Sekarang langsung tertangkap.
1: Iya.
0: Kalau tertangkap itu harafiahnya bahasa Indonesia berarti tidak sengaja ketangkep.
1: Ditangkap kalau ini
0: lebih tepatnya ditangkap kalau menurut gua ya. Kalau tertangkap kan enggak sengaja ketangkep.
1: Nyamuk kali ya.
0: Ketangkap jadi lebih tepatnya kalau untuk kasus korupsi ya, ketangkap itu yang ditangkapnya siapa? Kebawa-bawa dia nih. Nah, itu tertangkap. Nah, kalau ini kan nomor atunya nih. Berarti
1: di
0: emang ditangkep nih.
1: Kinos emang lulusan KBBI.
0: Iya. Iya. Baru aja kejadian Kejaksaan Agung alias Kejagung. Wak-wak gung, nasinya nasi jagung. Resmi menahan mantan kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya.
1: Lah,
0: Sony Sonjaya dan juga Lodewik Pusung. Bener ya? Bacanya Lodewik?
1: Kok?
0: Maaf kalau salah baca ya.
1: Udah mantan wakil ketangkep juga.
0: Dia kan ditangkep, jadi udah mantan gitu.
1: Jadi maksudnya jadi karena dia ketangkep.
0: Ya dibilang mantan tuh karena ketangkep, wakil. Betul.
1: Oh.
0: Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG apalagi.
1: Mas Bahlil Ganteng.
0: Tahun anggaran 2025-2026.
1: Ya itu memang kadang terjadi di dalam kehidupan ya. Ya mungkin gak cuman pada dan doang ya kan. Ada kita juga sehari-hari juga kalau dirunut-runut pasti ada aja kita yang kayak begini modelannya. Udah jatuh ketimpa tangga sampai segedung-gedungnya juga
0: iya.
1: Ada.
0: Jadi
1: begitu.
0: Ya gitu baru pulang dari pulang haji langsung dicopot alias dipecat. Gak lama langsung ditangkap cuman selang gak sampai 24 jam.
1: Nah itu.
0: Kasian ya. Atau mungkin sebenarnya udah dicurigai lama. Daripada ketangkep saat dia menjabat, mending dicopot dulu supaya nama lu gak jelek. Ngerti gak sih?
1: Tapi emang
0: lu copot dulu.
1: Waktu gitu. Menjabat namanya baik. Bukan maksudnya waktu
0: kemana nih?
1: Bukan maksudnya
0: namanya baik, orang baik-baik dia.
1: Oh dia baik-baik.
0: Lah kan iya. Dia ngasih gizi buat bangsa Indonesia.
1: Lah iya kok Gina lupa
0: ngasih
1: sih perkara
0: gizi.
1: Itu
0: ngasih gizi, tapi ngambil duit.
2: Coy.
1: Kan itu simbiosis mutualisme.
0: Bentar dulu. Gue bukan nyapu, ngambil duit ya haknya. Gaji, ya kan digaji
1: iya.
0: Dia ya
1: kan
0: hak dia
1: sesuatu. Kan gak semuanya
0: diambil duitnya.
1: Gak semuanya kan harus ini atas dasar apa itu puyeng. Keikhlasan.
3: Puyeng.
1: Iya,
3: puyengnya itu. Punya gimana?
1: Biarin Pak Rizky, bye-bye Pak Rizky.
0: Iya ngambil kan. Uang maksudnya ambil uang milik atau haknya dia kan dia digaji.
1: Nah, ini ada singkatan bagus banget dari Reti nih tentang MBG nih.
0: Apa tuh?
1: Aduh enggak berani ah, Reti ntar aja ya Reti ya. Takut tapi bagus menurut aku tuh.
0: Ngomong-ngomong tentang jatuh sudah jatuh tertitip. Ngomong-ngomong tentang sudah jatuh tertitip.
3: Gini nih kalau dosa sama orang gini nih.
1: Iya, azab datang begitu cepat ya kan. Jadi ngomong-ngomong soal udah jatuh ketimpa tangga sama gedung-gedungnya lagi, kamu pernah gak ada di momen apes kayak gitu? Misalnya mungkin udahlah ban bocor, terus abis itu tiba-tiba abis ditambel, bensinnya abis, begitu isi bensin ketemu jalan lobang,
0: abis itu ketilang.
1: Ketilang atau apa patah? Patah apa?
2: As
1: patah mungkin kayak gitu.
0: Wah,
1: bisa.
0: Sial banget, sial ya kan? Banget, sial
1: atau misalnya lagi skripsi habis itu kertas skripsinya ketumpahan kopi.
0: Udah gitu kesiangan kopi, datang ujian.
1: Iya, terus udah gitu materi apa kopiannya enggak kesimpen.
0: Waduh, sial banget
1: di
0: sih.
1: Di flash di
0: kalau dunia kerja, kalau dunia kerja kira-kira udah mah dipanggil bos.
1: Iya.
0: Udah gitu gajinya jadi dipotong, nah. Dapat SP lagi. Waduh.
1: Nah, itu. Sampai rumah kena omel istri. Waduh, nikmat banget. Sakit itu hidup kayaknya. Boleh langsung WhatsApp ya kalau punya momen-momen apes bertubi-tubi ya sekedar melampiaskan, maksudnya melepaskan gundah gulana dalam hati aja gitu sahabat.
0: Betul.
1: Suara.
0: Biar nanti masalah kamu itu kita ketawain bareng-bareng.
1: Kita ketawa.
0: Iya, maksudnya biar kita tertawa sama masalah yang kita.
3: Ah, serba salah gua hari ini. Iya. Bodo amat.
1: 0816 114 10

0: di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini kita lagi ngobrolin tentang kamu pernah gak sih ngalamin apes gitu ya, bertubi-tubi.
1: Apes yang bertubi-tubi.
0: Belum betul. Apa-apa, kita belum gelar di on air begini. Di TikTok udah rame perkara abis melahirkan.
1: Terus dicerai suami.
0: Cerai suami.
1: Gue bilang, itu gak masuk konteksnya, ya kan? Karena kalau bertubi-tubi itu berturut-turut. Gue bilang, kalau melahirkan itu
0: anugerah.
1: Anugerah, bukan musibah. Terus langsung dibalas, Papa Nos, emang dikira gak sakit melahirkan? Cobain aja rasain. Paham. Tapi
0: sampai di mana nih?
1: Yang namanya melahirkan tidak bisa dikategorikan sebagai musibah.
0: Nah, musibahnya sayang, itu ketika dia diceraiin sama suaminya.
1: Bertubi, belum bertubi-tubi itu.
0: Ah, itu. Nah, coba kalau kayak gini ya.
1: Gimana,
0: kayak gini kira-kira ini bertubi-tubi enggak?
1: Gimana?
0: Jadi

0: ada sebuah kisah, misal ada sebuah kisah ya di masyarakat umum gitu. Jadi pertama dia nggak terlibat kasus, tahu-tahu dia keseret-seret. Terus abis itu gagal nikah. Eh, membuka lembaran baru, ketemu orang baru, orang barunya ngaku single. Taunya ternyata masih punya pacar. Nah, pernah ke gap tuh di kosan. Pernah juga satu kali bilangnya kerja. Taunya malah nengok peternakan kambing sama pacarnya di puncak.
1: Orangnya mana?
0: Orangnya mana nih? Lah, kok kabur sih?
1: Lah, berdua doang nih kita.
0: Rizky, aku mau tanya. Itu kisah bertubi-tubi apa bukan? Malah kabur. Kan tadi perkara
2: itu bertubi-tubi.
0: Lah itu, kalau itu bertubi-tubi,
2: itu kayaknya udah parah banget.
0: Itu parah banget.
2: Itu parah banget. Untung cuma cerita. Iya. Bukan kejadian nyata.
0: Itu ada TV, ya? Di masyarakat TV, ya? Ada yang begitu. Aku pernah lihat ada yang begitu. Kalau yang gitu bertubi-tubi kan?
2: Ngobrolnya sama Om Indra aja deh. Aku gak berani, takut salah kalau ini.
0: Ya udah, aku baca WhatsApp aja ini dari sobat suara. Ada Echan nih.
2: Disindir gue.
0: Itu istilahnya sudah jatuh ketiban tangga, ketiban kelapa, dikejar anjing, digigit pula. Ah, itu bertubi-tubi.
2: Iya, tapi kejadian yang pernah kamu alami bukan cuma ngarang ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Kalau yang tadi itu, yang kejadian di masyarakat itu tadi, itu nyata. Emang ada kayak begitu?
2: Emang ada yang gitu, Nel?
0: Ada.
2: Kasian banget kalau aku ketemu orang ya. Mm-mm. Aku temenin.
0: Kamu rangkul kan
2: aku
0: pasti.
2: Rangkul.
0: Iya, itu jauh
2: lebih. Aku nikahin kalau bisa.
0: Oh, gitu. Ada David nih. Ntar aku cari dulu orangnya ya. Udah capek-capek kerja, ngejar target, berantem sama klien, dimarahin atasan. Oh. Pas lihat slip gaji, potongannya banyak bener.
2: Oh.
0: Taunya duitnya dipakai negara untuk bayar anyi-anyi pejabat. Sakit. Astagfirullahaladzim. Itu kan namanya Ani.
1: Iya.
0: Tapi ada dua orang.
2: Sumpah kita mau bacain WhatsApp doang ya. Sumpah kita cuma bacain WhatsApp ya.
0: Gak ada yang kita lebihin, gak ada yang kita kurangin. Iya, makanya dibilang jadi Ani gitu. Ada ini dari Hana.
2: Si David. Astagfirullahaladzim.
0: Tapi kerjanya udah berat itu, Mas.
2: Sumpah kalau ada di depan sini gue sentil bibirnya.
0: Tapi kalau kenyataannya begitu, Mas, sakit. Bener kata aku, Mas.
2: Dulu jangan tambah-tambahan dulu.
0: Iya, oke. Hana nih, Hana.
2: Selamat pagi, Hana.
3: Hai kakak-kakak, aku VN ya, Punten. Pengen Mangga kirim WA tapi masih nyetir.
2: Iya, hati-hati ya.
3: Aku pernah tuh tahun 2023, momen paling down sih menurut aku, titik terendah ya. Karena waktu itu udah mana ketipu puluhan juta, tabungan aku habis karena kena scam.
0: Ya.
3: Habis itu seminggu kemudian kakek aku meninggal, lagi nggak pegang-pegang duit, terus harus pulang kampung. Tapi ya udah, aku gas aja tetap pulang kampung. Terus abis itu nggak lama masalah lain muncul di kantor aku, di push abis-abisan, di donder abis-abisan karena performance aku turun, abis ngedown ketipu. Terus akhirnya aku di demosi karena kantor itu toksik ya. Jadi aku gak dapat support sama sekali. Sampai akhirnya aku depresi deh.
0: Ya,
3: udah jatuh ketimpa tangga segedung-gedungnya tuh.
2: Nah, iya. Tuh maksud aku tuh kita ketahuin bareng-bareng. Karena kalau cerita yang udah lewat, terus kita inget-inget lagi, terus sekarang kita masih bisa berdiri, masih bisa bertahan.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi masih bisa kita ketawain aja masalah yang lalu. Karena yakin deh, Tuhan itu gak pernah ngasih kita masalah yang gak bisa kita lewatin.
0: Betul.
2: Anjay.
0: Satu lagi Adi ya di Jakarta.
2: Pagi
0: ya.
2: Adi.
0: Gua pernah macet di tol, dah nahan BAB banget. Gua ambil jalur darurat, kena polisi pas di jembatan Tomang.
2: Aduh.
0: Gak basa-basi, untung polisinya mau 100 ribu. Langsung gas keluar tol Slipi. Pom bensin sebelah pengadilan, toiletnya lagi renovasi. Dah keluar dikit deh.
2: Aduh.
0: Akhirnya mampir hotel dulu, masih Ibis Lipi waktu itu, setor di situ. Tapi yang udah keluar dikit gimana, Adi?
2: Ya udah.
0: Kan celana lu kotor jadinya.
2: Lo enggak kotor dong, Dul.
0: Lah kan udah keluar dikit.
2: Kotor mah enggak.
0: Apa?
2: Bau.

0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka justru pasif yang penting ini hilang dari hidup kita, ya kan? Contoh aja paling ringkas nih, sinyal. Iya, sinyal, karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan tuh aku udah nyampe ya, atau misalnya aku duluan ya, atau apalah gitu ya. Itu membutuhkan koneksi yang lancar, Sahabat Suara. Karena sinyal itu sekarang buat kita udah kayak sahabat setia. Setuju dong? Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung kita pada panik. Ya kan? Untungnya, tenang, ada untungnya. Sekarang udah ada yang namanya Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas, Sahabat Suara, sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Jadi mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya nih kita pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Cuma kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Iswara.

0: Cakep banget lagunya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ini dari TikTok diambil ya. Dari apa? Alea Aleo. Nos, sayang istri, rezeki bertambah. Paham gua. Paham gua. Cuma ya, jadi suami kan harus pinter ya. Sesayang-sayang sama istri, ada gak suami yang mau beliin istrinya tas B harganya 150 juta. Gua tanya,
2: kalau ada duit gua beliin bang nih buat istri. Kalau gua punya duit, enggak bakal gua kasih beneran. Dalam hati gua ya, bukannya gua enggak mau ngasih. Bakal apaan?
0: Ini ada dari di bank.
2: Bakal apaan?
0: Tas B 150 juta. Sama Ulfa Umu Gipsof. Emasnya jangka panjang.
1: Ya itu.
0: Ya tapi dia ujungnya Mas Rizky lagi.
2: Iya, masih jangka panjang. Ya itu Mas Rizky. Ya benar Ulfa. Beli tas B 150 juta sahabat suara. Pengen gue jitak palanya.
0: Biar makin khusyuk.
2: Gak ngaruh, kagak ada hubungannya. Tasbihnya ntar zikirnya bukan astagfirullah.
1: Mas 150 juta. Mas 150 juta.
3: Mas 150 juta. Sebulan.
1: Iya. Kan?
2: Kita masih ngomongin musibah bertubi-tubi yang sesuai dengan pepatah bilangnya sudah jatuh tertimpa
0: tangga.
2: Tertimpa
0: segedung-gedungnya. Itu berarti apes banget itu.
2: Selamat pagi suara. Ini dari Ayu Kawaii Mommy. Waduh, pernah pula aku sudah jatuh tertimpa tangga. Waktu dulu masih kerja korporat. Dulu aku berangkat kerja bawa anak buat titipin ke daycare. Udah kesiangan, setelah sampai daycare anak nangis gak mau ditinggal.
0: Wah, makin telat itu.
2: Jadi telat masuk kerja.
0: Iya.
2: Sampai kantor dipanggil BM karena laporan salah. Harus direvisi. Belum selesai sampai situ, lanjut lagi. Ditelepon sama customer aku, komplain alat yang dibelinya rusak. Pulang kerja, kehujanan, bawa anak, terus sambil dorong motor. Wah, dar-der-dor banget hari itu. Sampai rumah, lemes.
0: Itu berat sih kayaknya hari itu ya.
2: Berat banget sih.
0: Bener.
2: Tapi kalau dipikir-pikir sekarang udah sampai anak pada gede. Atau mungkin sekarang punya kerjaan juga lebih enak dengan gaji yang lebih besar. Itu yang kemarin tuh cuma jadi ketawaan aja gak sih?
0: Lah ya itu kan?
2: Iya tahu. Ini siapa lagi nih? Ada.
0: Oh, ini memberikan ini semangat buat aku.
2: Oke.
0: Iya. Bukan semangat buat aku. Buat itu kasus yang terjadi di masyarakat itu tadi.
2: Mana sih? Ibu tuh bertubi-tubi pas putus sama mantan satu-satunya. Satu-satunya gak usah di headline juga kali.
0: Nah itu dia. Deket sama pacar orang, dapat suami kayak Kinos pula. Untung punya anak yang lucu-lucu kayak.
2: Bentar dulu. Dapat suami kayak Kinos pula gimana maksudnya nih? Maksudnya musibah dong gua. Tolong di blok ya nomornya siapa nih?
0: Reti. Ada Prabowo di Bekasi nih.
2: Reti belum pernah gua lempengin kakinya nih.
0: Udah lempeng bang katanya. Prabowo dibilang saya apes. Kemarin udah kopling jebol, gantinya mahal, terus ban bocor, terus dipunggungin istri pas tidur.
2: Itu enak banget, sumpah enak banget di belakang.
0: Kalau kayak gitu mah udah kelar sih Prabowo. Kata gue mah besok mending gak usah pulang.
2: Itu enak banget loh. Pas tidur dipunggungin sama istri tuh gak enak banget.
0: Kenapa?
2: Alhamdulillah gue gak pernah. Karena? Alhamdulillah gue gak pernah dipunggungin. Karena emang gue pisah kasur.
0: Abis ini kita main kocak ya sahabat suara ya. Koneksi cerita acak. Kalau ada yang mau ikutan boleh langsung WhatsApp ke 0816 114 1014 pakai hashtagnya kocak.

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: cocok apaan dah?
1: Ya, koneksi cerita aja. Nih, dengerin aja dah.
2: Oke, kita lanjutin lagi. Suara serunya masih barengan Kinos Gina. Seperti tadi bumper yang sudah kamu dengarkan. Betul sekali, waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Dan dengan bangga kami panggilkan the one and only Kain Sutra.

0: Kain sutra. Aduh, enak banget nih senyumnya. Semangatnya luar biasa banget. Pengen gue copotin gigi hitamnya.
1: Pengen gue warnain yang hitamnya, pengen gue warnain.
0: Biar sama ya.
1: Sekalian hitam sekalian.
0: Untung ganteng lu bang. Apa kabar bang? Apa kabar Kain Sutra?
2: Alhamdulillah baik sekali pagi
3: ini. Kain Sutra sendirian lagi hari ini.
2: Sendirian nih kayaknya. Sahabat suara, susah banget untuk kita ajak buat main kocak kali ini.
3: Oh gitu.
2: Betul.
0: Bukan karena susah kali.
2: Kenapa pak?
0: Mereka sahabat suara udah malas temenan sama Kain Sutra.
2: Betul sekali, betul. Mungkin seperti itu kali ya. Tapi tidak akan menutup kemungkinan kalau Kain Sutra tidak akan bercerita walaupun tidak ada sahabat suara.
0: Oke. Okay. Oh. Tetap bercerita dong.
2: Tetap bercerita.
0: Berarti pastinya. Kita main berempat ya.
2: Main kita berempat aja.
0: Gas.
2: Gas ya. Kita langsung aja ke ceritanya.

0: Ada seseorang yang sedang mencoba peruntungan di tengah ibu kota, tapi di setiap tempat yang dia datengin selalu aja ada kejadian yang selalu bikin dia apes. Salah satunya orang ini berkendara pada malam hari menuju satu tempat yang berencana dia pengen menghibur diri karena habis ditinggal sama pacarnya. Dan tempat itu adalah
1: Tempat itu adalah di warung remang-remang Simpang 5.
2: Oke. Semarang tuh berarti.
3: Semarang iya. Tuh. Iya. Lagi touring nih, lagi backpacker, backpacker.
1: Gue tadi siap-siapnya ini nih yang udah ditulis.
3: Iya, gue juga udah ngeliat.
1: Gak usah, baca skrip nih gue lihat.
3: Gue udah siapin jawabannya kalau yang ini.
0: Enggak, udah. Enggak natural.
1: Warung remang-remang Simpang 5.
3: Gua kutuk lo ya, Om Indra.
2: Ceritanya menyimpang.
0: Lanjut dong.
1: Oke, jadi di warung ini, warung remang-remang sesuai dengan namanya, warungnya ini terletak di daerah Jakarta Selatan ya. Warung di Remang?
3: Kemang itu.
0: Kemang itu.
3: Ya Allah.
1: Hanya ada satu lampu yang terdapat di warung tersebut, dia nyala, mati, nyala, mati. Konon katanya karena memang gak sanggup untuk ngisi token.
3: Air bulan sih.
2: Iya.
1: Melihat dari jauh warung remang-remang ini goyang-goyang. Aku coba untuk memasukinya. Begitu aku buka, disinilah terjadi kesialanku yang pertama. Ternyata aku bertemu dengan banci bersempak renda-renda.
2: Wow.
1: Ini kesialan lucu pertamaku. Namun apa daya, aku mau tidak mau disapa oleh dia harus menjawab. Dia menyapa, "Bang, mau nyari siapa?" Dan aku langsung menjawab,
2: "Manrob buka."
3: Jawabnya manrob buka. Ya astagfirullah.
0: Manrob buka.
2: Itu dia. Karena memang aku terkaget-kaget melihat sosok yang aku temui itu. Aku rasa...
1: Oh, replik aja gitu. Mandrobuka.
2: Iya. Aku sangat kaget melihat sosok tersebut. Sampai akhirnya aku berusaha untuk melarikan diri. Tapi ketika aku berusaha keluar dari warung remang-remang Simpang 5 itu... Kakiku.
1: Tadi kesalahan pertama udah. Kamu nggak ceritain kesalahan kedua?
2: Lah itu kakiku. Ini.
1: Ya,
2: kakiku.
1: Oh, karena kakiku kesalahan keduanya?
3: Kakiku bengkok ke belakang.
1: Wow. Bingung nggak?
2: Bengkok ke belakang.
3: Bengkok ke belakang bingung nggak lah?
2: Jadi lu tutup
3: yang bisa. Lu tutup ke belakang.
2: Jalan nih bagaimana?
3: Itu dia. Makanya sial banget nih habisan. Udah ketemu. Manusia pakai renda-renda yang gak jelas.
2: Iya.
3: Terus abis itu dia ditanya juga gak jelas. Setelah itu dia coba berjalan lagi. Setelah berjalan jauh, dia menemukan satu tempat yang dimana disitu banyak banget sekali orang. Tetapi dia dapat sialan lagi di tengah-tengah itu. Dan kesialannya adalah harus membayar.
1: Loh,
3: padahal dia belum pesan sesuatu di tempat tersebut.
2: Restoran.
1: Warung remang-remang.
0: Ya kan emang enggak ada makanan di situ. Oh, iya. Pasti ada dong.
1: Harus dibayar padahal belum pesan apa-apa.
0: Belum pesan apa-apa. Tiba-tiba
2: sial banget tadi, tuh. Padahal tadi tuh gue udah keluar tuh dari warung remang-remang.
3: Aduh balik lagi.
2: Emang salah sih.
3: Salah mau nyari apes jatuhnya.
0: Karena kan tadi sempat keluar, lalu setelah dipikir-pikir, udahlah. Saya akhirnya memutuskan untuk masuk saja ke dalam. Tapi tiba-tiba keluarlah satu bill yang harus saya bayar. Padahal saya belum bayar. Karena sebenarnya saya sudah mengincar seseorang yang ada di situ. Tapi entah kenapa orang tersebut ternyata malah berkata,
1: "Kun fayakun."
0: Sama lagi. Balik lagi.
1: Ah, buyang lah.

0: Nya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
1: Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas terkini di traffic light Garuda Jakarta Timur mengarah Kramat Jati terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya dari Jakarta Barat, situasi arus lalu lintas traffic light Puri Kembangan terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di sekitaran rel Mbah Priuk, Jalan Jampea Koja mengarah Pelabuhan dan Cilincing terpantau ramai lancar.
0: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
2: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Ah,

0: Ya, ya pas banget. Kamu ada di radio yang tepat. Sekarang kita akan ngobrol dengan narasumber yang bakal jelasin tentang Healing Meets Hospitality, promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026. Yuk, langsung aja. Ini dia Suara Seru bareng Kinos dan Gina.
1: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
2: Betul banget, tadi kan kita udah info-info, udah spill-spill ya kalau kita akan kedatangan bintang tamu. Apalagi ini buat sahabat suara yang lagi concern tentang kesehatan, ih pas banget. Karena kali ini kita bakal membahas tentang wisata medis unggulan Malaysia dengan tema Healing Meets Hospitality. Jadi di sini ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026. Dan sekedar informasi aja, Malaysia Fair 2026-nya itu kalau di Jakarta itu ada di Gandaria City.
1: Yes.
2: Jadi bisa sekali nanti coba mampir ke sana gitu ya.
1: Jadi tadi udah disebutin juga ya wisata medis. Wisata mungkin ada medis yang mungkin kurang familiar dengan apa itu wisata medis. Ini baru aja kita lakuin belum setahun yang lalu
2: ya,
1: wisata medis. Jadi kita
2: ya
1: sambil liburan, sambil berwisata. Tapi juga ada agenda untuk yang berhubungan dengan kesehatan,
2: berobat,
1: atau medis, berobat,
2: konsultasi
1: gitu.
2: Nah, kebetulan banget kalau kita yang ngomong aja kan nanti jadi ngalor ngidul.
1: Ya.
2: Kita ada narasumbernya yang kompeten di bidangnya, langsung
1: betul
2: saja kita sapa satu persatu boleh ya. Ada Bapak Rahmatullah Baragau selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi
3: sahabat suara, salam sehat semua.
1: Panggilnya Pak, Mas, Bro atau apa enaknya?
3: Tergantung jamnya, Mas.
2: Oh, tergantung jam-jamnya.
1: Iya, iya, iya.
3: Kalau aku ngomong Pak, ketahuan umurnya
2: iya,
3: nanti.
2: Iya, sih, jadi ya? Mas aja. Iya.
1: Mas
2: bro,
1: boleh
2: atau Bro?
1: Atau Kak boleh, Kak enak, Kak. Kak kayaknya udah general juga, Kak ya.
2: Iya, bisa.
1: Terus kemudian selamat pagi buat Diwa Aryagati selaku Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Selamat pagi Kak Diwa.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ini masih Indonesia dua-duanya.
2: Masih Indonesia
1: nih.
2: Dan yang ini from Malaysia.
1: Malaysia.
2: Langsung saja ya, ini ada Bapak Syahrizal bin Syaharudin selaku Manager International Marketing and Events Subang Jaya Medical Center.
1: Selamat datang, Mister.
5: Yeah. Hello.
1: Oh, hello. Boleh pakai Mister atau Pak aja. Kalau di Malaysia Pak harusnya bisa ya.
5: Iya, pakai panggil Rangga aja.
1: Roh, panggil nama aja
2: panggil
1: boleh.
2: Panggil nama aja. Pak C.
5: Rangga, oke. Okay.
1: Oh, Rangga.
2: Oke.
3: Okay. Kita ada live loh.
5: Oh iya.
1: maaf Pak Rangga. Saya Pak Rizal.
2: Oke, okay, mungkin sekarang ngobrol sama Pak Rahmat dulu ya.
1: Boleh.
2: Pak Rahmat, ini jelasin sedikit tentang yang MHTC ini loh, Malaysia Healthcare Travel Council. Itu kayak gimana terkait sama event Malaysia Fair 2026.
3: Oke, okay. Jadi mungkin sahabat suara lebih kenalnya Malaysia Healthcare ya. Jadi MHTC itu memang nama perusahaannya. Cuma kalau kita yang kita mau mempromosikan itu biasanya kita brand itu Malaysia Healthcare.
2: Malaysia
3: jadi
2: Healthcare.
3: MHTC itu ya adalah satu inisiatif atau organisasi non profit yang memang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Malaysia.
2: Uh-huh.
3: Di mana itu saat ini kami ada 82 member rumah sakit swasta.
2: Oke.
3: Ya, yang di mana mereka memang sudah siap untuk mempromosikan wisata medis, tapi tujuan kami utama ini adalah mengembangkan industri wisata kesehatan di Malaysia. Jadi, kita tuh punya mandat ya atau peran penting untuk memperkuat reputasi global negara Malaysia sebagai penyedia layanan kesehatan yang memang berkualitas tinggi, lebih dekat, lebih terjangkau, mudah diakses, dan juga pastinya itu didukung juga dengan layanan kesehatan swasta lainnya, instansi pemerintah juga, pemangku kepentingan industri lain untuk yuk sama-sama nih kita bangun ekosistem wisata medis yang memang unggul dan memang kita tujuannya itu menjadi kalau dalam bahasa kerennya itu the preferred medical tourism destination untuk global atau untuk
1: private. Preferred.
2: Sorry ya. Karena memang Malaysia itu buat orang Indonesia itu adalah salah satu tujuan untuk berobat.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Termasuk kita tahu.
2: Iya, itu dia makanya.
1: Kenapa kita memilih di sana untuk berobat itu atau untuk ngecek general check up segala macam ya, katanya di sana emang
2: sekomplit itu,
1: sebagus itu,
2: seteliti itu harga
1: betul
2: yang
1: ya
2: affordable.
1: Jadi,
3: alasannya beda-beda ya. Cuma kalau bisa saya rangkum itu memang ada tiga di situ. Satu, lebih dekat.
2: Iya.
3: Dekatnya itu bukan hanya sebagai dari jarak geografis ya. Karena penerbangan pun dari Jakarta cuma 2,5 jam.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Jadi kalau yang dari kawan-kawan apa namanya sahabat suara ya,
2: benar, sahabat suara ya? Betul.
3: Yang di yang mungkin di Medan, mungkin ke Penang tuh pakai cuma nggak nyampe sejam, cuma 45 menit.
2: Iya, dekat banget ya.
3: Iya. Itu satu. Lebih dekatnya juga dari apa? Kita ini serumpun, kita ini satu saudara, maksudnya Nusantara. Yeah. Jadi tidak ada yang namanya hambatan untuk berkomunikasi.
2: Iya.
3: Rumah sakit-rumah sakit ini mereka sudah siap menerima pasien-pasien di Indonesia. Jadi aduh, aku gak bisa ngomong bahasa Inggris nih, ya nanti gimana saya mau menyampaikan.
1: Oh, jadi, itu udah diakomodir, akan sudah disiapkan masalah itu ya.
3: Mereka sudah siap menerima. Dan sudah

0: medical outcome itu insya Allah akan sama dimanapun kalian berobat di Malaysia, baik itu di KL, di Selangor, di Melaka, di Johor, Sabah, Sarawak, insya Allah hasilnya akan sama.
1: Banyak ya, Malaysia banyak memang. Salah satunya itu tadi Subang Jaya Medical Center ini.
2: Iya.
1: Kebetulan ada Pak Rizal nih yang paham benar. Pak Rizal, silakan boleh dijelaskan mengenai Subang Jaya Medical Center itu ada di mana saja, bagaimana track recordnya, serta apa saja keunggulannya.
3: Oke, sahabat suara, sekali lagi Rumah Sakit Subang Jaya ini posisinya itu di Selangor lebih sepatnya. Tapi kalau dipanggil Kuala Lumpur juga gak apa-apa.
1: Okay.
3: Karena orang paham. Karena bagi contoh, sepertinya Tangerang sama Jakarta lah.
1: Tangerang sama Jakarta, ya dekat banget.
3: Sama aja. Ya, orang Tangerang juga dipanggil Jakarta.
1: Betul.
3: Dipanggil Kuala Lumpur.
1: Yeah.
3: Jadi kalau dari bandara itu kurang lebih dalam 40 menitan.
1: Okay.
3: Yeah. Jadi tapi pasien enggak perlu pusing karena di Rumah Sakit Subang Jaya waktu ini kita kasih penjemputan gratis.
1: Okay dong.
3: Pulang pergi.
1: Okay banget dong.
3: Jadi sampai aja enggak perlu repot-repot, enggak perlu mikirin, enggak perlu pusing.
1: Tahu beres.
3: Iya, tahu beres, dijemput sampai ke rumah sakit. Nanti pulang dihantar balik ke bandara. Ya, jadi Rumah Sakit Subang Jaya ini adalah antara rumah sakit swasta yang terawal di Malaysia itu sendiri.
1: Oh, kita termasuk yang awal ya?
3: Ya, antara yang terawal, kita udah 41 tahun.
2: Tahun
3: ini, daripada 1985 kita dibangunkan.
2: Pas kamu lahir tuh, Mas.
1: Enggak usah disebutin, kedengeran tua gua.
2: Sorry.
1: Oke. Okay. Enggak usah dibahas yang itunya.
2: Lanjut, Pak Rizal, silakan.
3: Jadi karena kita antara yang terawal, jadi banyak achievement-nya, pencapaian yang kita dapat. Seperti kita antara rumah sakit swasta pertama yang membuat open heart surgery.
2: Wow.
3: Ya, yang membuat pertama bone marrow transplant, penggantian sum-sum tulang belakang untuk sakit seperti leukemia, limfoma itu bisa dirawati di Rumah Sakit Subang Jaya. Jadi antara keunggulan tadi dibilang kan, pasti sahabat suara juga mau tahu rumah sakit ini apa aja keunggulannya.
2: Ya, ya.
3: Jadi keunggulan kita itu, kita ada jantung seperti dibilang tadi, kita yang pertama membuat open heart surgery kan. Jadi kita juga ada hematologi, kanker
2: darah,
3: onkologi. Kita ada juga gastro, pencernaan. Kita ada ortopedik untuk tulang. Kita ada women's health untuk wanita. Ketiga ini itu. Dan juga kita ada pediatric untuk anak. Dan juga kita ada yang baru, kita ada neuroscience.
1: Pas buat saya ini.
3: Banyak keunggulannya
1: ini.
3: Lebih ini, kita di Rumah Sakit Subang Jaya itu, saya sendiri dan manajemen kita itu harus pede bilangnya ini keunggulan kita, karena kita ngomong bukan sekadar kasih tahu ini keunggulan. Kita itu keunggulan kita daripada yang saya sebut tadi ada 7 ya. Empatnya itu memang diakreditasikan.
1: Empat sudah terakreditasi.
3: Betul. Punya sertifikasi sebagai Center of Excellence yang pertama di Asia Pasifik.
2: Wow.
3: Jadi seperti onkologi, kardio, jantung, anak dan juga jantung, kanker, anak, dan pencernaan. Itu kita
2: jantung, anak, kanker dan juga pencernaan. Anak kita udah dibawa tuh.
3: Itu sudah terakreditasi.
2: Yang diakui Asia Pasifik tadi.
3: Betul.
2: Itu ya, Mr. Rizal ya.
3: Betul.
2: Keren, luar biasa.
3: Jadi itu penting karena bilanya terakreditasi dari badan kesehatan, kita dapat daripada badan kesehatan Australia. Ini akan membuat pasien lebih terpercaya, teryakini. Jalur-jalur passion journey-nya itu lebih selamat, lebih baik, dokternya yang ahli-ahlinya, perawatannya, semuanya, makan-makannya di situ juga di audit. Untuk mendapat sertifikasi itu enggak gampang.
2: Iya, paham.
1: Ih, luar biasa. Nerima ini enggak dokter-dokter di sana?
2: Maksudnya
1: masih
2: gimana?
1: Nerima dokter enggak? Beneran. Biar istri saya kepake jadi dokter enggak kepake banget.
4: Silakan.
1: Iya, biar kepake istri saya gitu, biar ada gunanya.
4: Kenapa mau berjauhan sama istri?
1: Enggak juga, saya ikutan ke sana.
2: Oke. Kalau tadi tentang Subang Jaya Medical Center, jadi punya 4 poin penting ya Pak Rizal ya, yang memang itu bisa dibilang adalah keunggulan dari Subang Jaya Medical Center. Nah, kalau sekarang saya mau ke Ibu Diwa dulu nih. Jadi biar kayak ada pencerahan dulu nih di awal-awal. Kalau Ibu Diwa ini dari Mahkota Medical Center, itu di Melaka ya, Bu?
5: Iya, benar.
2: Ah, itu apa lagi nih, Bu? Bedanya apa coba? Boleh dijelaskan gak nih, Bu?
5: Oke, baik sahabat suara. Untuk Mahkota Medical Center sendiri berada di Melaka, Malaysia. Lokasinya itu sangat strategis dan mudah diakses oleh pasien Indonesia. Untuk berobat, pasien hanya perlu untuk

0: membuat appointment dahulu sebelum menuju ke Melaka, seperti itu, dengan membawa paspor seperti dokumen medis, kemudian lanjut datang ke Melaka dengan penerbangan melalui Kuala Lumpur ataupun melalui Johor Bahru.
1: Oke. Okay.
0: Sebelum melanjutkan ke hospital, sebaiknya kita buat temu janji dahulu supaya terorganisirlah, iya, seperti itu.
2: Ini bikin temu janji ini yang kemarin, iya, jadi masalah saya sama, okay, Gina. Saya hubungin siapa di sana?
0: Okay.
2: Saya mesti konsultasi ke siapa? Itu dia. Ada gunanya di sini Pak Rahmat dan juga Bu Diwa.
1: Nah, itu dia.
2: Itu fungsinya.
1: Nanti kita balik lagi, kita ngobrolin tentang bagaimana cara menghubungi supaya dia kita bisa sampai mungkin ke Mahkota Medical Center atau kita bisa sampai ke Subang Jaya,
2: yes,
1: Medical Center.
2: Betul banget sahabat suara. Mungkin kalau dari sekarang udah ada yang pertanyaan, boleh kali ya kita tampung-tampung dulu, boleh ada pertanyaan, boleh, baik itu untuk Mahkota Medical Center atau, iya, mungkin pertanyaan untuk Subang Jaya Medical Center, itu silakan langsung aja kirim WhatsApp kamu ke 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
3: Sabar, jangan kemana-mana, kita masih akan balik lagi kok.
4: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
5: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.
6: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
7: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
6: Hah? Wonderful banget.
7: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
7: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
10: Yang terbaru,
3: terabsurd,
10: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Kita lanjut obrolan bareng Kinos dan Gina di Suara Seru.
1: Yes, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih barengan Kinos Gina di Suara Seru tentunya. Dan kedatangan tamu sekali lagi kita kasih tahu ya, mungkin baru ada bergabung sama Suara Seru, masih ada Pak Rahmat, ada Budiwa, sama ada Pak Rizal juga di sini. Kita sedang ngomongin tentang wisata medis, lebih tepatnya di Subang Jaya Medical Center yang akan disupport nanti tentunya sama Mahkota Medical Center gitu ya. Nanya lagi sama Pak Rahmat nih, Pak Rahmat, why Malaysia, Pak Rahmat, why? Apa yang membuat Malaysia menjadi destinasi wisata medis yang unggul gitu?
2: Masih kandar enggak?
3: Aduh, enak burung.
1: Yang burung hantu. Enak itu.
2: Ntar kita spill yang lain ya.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay, okay.
2: Ntar kita fokus okay, okay. Kerja.
3: Baik.
2: Okay. Tadi di depan aku udah di segmen pertama aku udah bilang selain apa namanya? Lebih dekat, lebih terjangkau dan kualitas yang memang bertaraf internasional. Tapi apa yang bisa membentuk tiga poin ini?
3: Iya.
2: Nah, seperti aku bilang, MHTC itu ya anggotanya 82 rumah sakit swasta. Yeah. Tapi nggak semua rumah sakit swasta bisa menjadi MHTC members ya. Okay. Mereka harus punya akreditasi internasional pastinya. Aku sedikit teknis ya di sini ya. Jadi ada akreditasi internasional dari lembaga internasional seperti Joint Commission International atau JCI. Mm-hmm. Kalau dari Malaysia-nya sendiri ada MSQH, Malaysian Society Quality in Health. Yes. Jadi akreditasi dan sertifikatnya yang memastikan rumah sakit ini udah siap nih untuk menjadi rumah sakit wisata medis yang menerima pasien internasional ya.
3: Okay.
2: Tenaga medisnya nggak usah ditanya, dari dokter spesialis, jururawat, semua itu memang udah terlatih secara global. Mereka multilingual, nggak perlu takut lagi nggak bisa berbahasa Inggris atau apa, dan mereka juga memastikan memberikan perawatan yang berkualitas dan dekat secara budaya. Kita budaya satu rumpun ya, Malaysia dengan Indonesia.
3: Okay.
2: Efisiensi biaya itu memang relatif tergantung, cuma yang saya mau tekankan di sini dengan segala ya kelemahan rupiah saat ini, balik lagi kalau dilihat secara total ya, biaya penerbangan lah apa segala macam, secara total memang relatif masih lebih murah dibandingkan kalau sahabat suara berobat ke negara-negara tetangga lainnya gitu ya. Dan juga layanan kesehatan memang lengkap, mulai dari pemeriksaan kesehatan, MCU itu medical check up ya, hingga spesialisasi tertentu seperti jantung, tulang, onkologi ya, kanker, tadi tulang tuh kayak ortopedi, neurologi, saraf ya, gastroenterologi, pencernaan, yang lagi naik nih IVF atau fertilitas, itu juga lagi naik banget. Nah, jadi Malaysia menyediakan layanan secara menyeluruh yang dirancang memang secara sistematis. Nah, dua poin terakhir yang aku harus juga sebut di sini, pengalaman pasien yang terintegrasi. Jadi bukan hanya pada saat mereka pasien atau sahabat suara sampai di Malaysia, jadi sebelumnya itu touch point pertama Malaysia Healthcare itu memang kita sudah kita berikan. Artinya mau tanya-tanya, tanya ke MSTC, disitulah mulainya touch point yang memberikan namanya pengalaman Malaysia Healthcare. Sampai di sana, sampai di mana, di airport, kita sediakan layanan imigrasi ekspres sebelum penjemputan.
3: Oh,
2: jadi
3: nggak
2: perlu tuh sahabat suara ngantri-ngantri lagi ini untuk imigrasi, namanya orang sakit ya, kasihan kan. Nah itu kita juga ada di KLIA 1 Terminal 1, KLIA Terminal 2 kita juga ada namanya Malaysia Healthcare Lounge. Jadi setelah semuanya itu sambil nunggu penjemputan dari rumah sakit, baik itu nanti mau ke hotel atau ke rumah sakitnya langsung, ada kita special lounge khusus dari MHTC. Sok mangga atuh di situ, tunggu di situ, santai-santai di situ.
3: Wow.
1: Treatmentnya emang benar-benar bukan pas udah sampai sana aja. Dari DC masih di Indonesia pun treatmentnya udah lain.
3: Iya benar, betul.
2: Dan semuanya itu kita rangkup dengan kita kemas dengan yang namanya Malaysian Hospitality sebagai UVP kita.
3: Keren banget. Jadi ibaratnya tuh kalau kan kita datang misalnya ke sana tuh ada tujuan berobat gitu ya. Jadi biar enggak makin pusing lagi, udahlah misalnya aku ada penyakit, pusing lagi nanti sampai ke negara orang. Jadi benar-benar difasilitasi supaya kitanya juga nyaman gitu, berobatnya juga nyaman.
2: Terus,
3: gitu ya.
2: Jadi mungkin ada image ya kalau Malaysia itu kan negara yang memang multicultural ya, ada Chinese, ada Indian, mungkin dari sahabat suara yang memang Muslim, takut nih aduh ini halal enggak ya di sana, makanya jangan khawatir. Jadi keberagaman budaya Malaysia ini yang kita hadirkan dalam Malaysia Healthcare, itu memang kita menjamin bahwa sebagai pusat halal global, kita juga menyediakan layanan yang memang ramah muslim, supaya dan makanannya udah pasti
3: nasi lemak ya.
1: Nasi kandar,
3: nasi kandar,
1: burung hantu.
2: Nah, itu lo kesana lagi, fasilitas ibadah itu memang
1: enak.
2: Produk medisnya pun memang serse,
3: dan rumah sakitnya juga cakep-cakep banget ya di sana, bersih-bersih,
1: nggak ada yang crowded tuh,
3: informasi
1: tertib semua tuh, ngantri tuh tertib dan semua duduk,
3: betul
1: nggak ada yang berdiri-berdiri lama,
3: ada yang curcol deh. Iya,
1: sabar.
3: Jadi tadi
1: itu mungkin salah satu jawaban kenapa harus berobat ke Malaysia.
3: Iya.
1: Karena kalau berobat di sana tuh lu nggak puyeng, bener deh sahabat suara.
3: Jadi kayak
1: enak beneran.
3: Misalnya tujuannya ke A, semuanya terkoordinir dengan baik, rapi, disiplin, apa gimana ya, gitu ya pokoknya ya.
1: Iya. Kayak tujuan aku kan cuma ke kamu doang. Lanjut.
3: Okay. Jadi ini tadi mau meluruskan saja. Jadi kalau Pak Rizal ini dari Subang Jaya Medical Center, sedangkan Ibu Diwa ini mewakili mahkota Medical Center yang di Melaka gitu kan.
4: Betul,
3: ya.
4: Kak.
3: Berarti semua under Malaysia Healthcare gitu kan ya Pak Rahmat ya?
2: Keanggotaannya.
3: Oke. Okay. Nah, mungkin tadi saya belum dapat banyak nih Bu Diwa tentang mahkota Medical Center. Di sini keunggulannya ada apa aja nih?
1: Kenapa kita harus memilih Mahkota Medical Center?
3: Iya.
4: Oke, Mahkota Medical Center sendiri sahabat suara memiliki beberapa pusat keunggulan. Seperti pusat rawatan kanker, kanker center, fokus utamanya adalah mendeteksi dini, diagnosis akurat hingga perawatan kanker secara menyeluruh.
3: Wow.
4: Selain itu, kita ada untuk layanan kansernya ini ada untuk kanker payudara atau breast cancer, di mana menangani beberapa tindakan seperti pemeriksaan benjolan payudara, mamogram dan breast ultrasound, biopsi payudara dan masih banyak lagi. Kemudian untuk perawatan ini didukung oleh tim multidisiplin dari breast surgeon, onkologis, radiologis dan patologis yang memastikan bahwa perawatan ini tepat dan personal seperti itu.
3: Okay.
4: Selain untuk kanker payudara juga ada rawatan untuk kanker prostat, di mana fokus pada MRI dan biopsi prostat, operasi kanker prostat, pengobatan pembesaran prostat dan masih banyak lagi. Banyak pasien memilih Mahkota Medical Center karena penanganannya cepat, detail dan privasi pasien sangat dijaga.
3: Nah, itu jadi tuh. Jadi aku tadi mengambil kesimpulan dari dua rumah sakit Malaysia
1: masih
3: ini.
1: Masih ada lagi.
3: Oke, lanjut.
1: Banyak lagi. Berarti nih keunggulannya nih.
4: Benar. Oke, selain itu untuk keunggulannya di Mahkota Medical Center kita ada Robotic Surgery Center, di mana robotik ini menjadi salah satu kekuatan utama Mahkota Medical Center untuk operasi dengan presisi tinggi dan luka lebih kecil. Digunakan untuk seperti bedah usus, saluran pencernaan, operasi ginekolog, operasi kanker prostat atau urologi tertentu. Selain itu kita ada keunggulan di ortopedik atau spine center yang berfokus.
3: Kamu tuh.
4: Iya.
1: Makasih
4: untuk
1: Andul.
4: Untuk menangani yang nyeri lutut, sendi, cedera olahraga.
3: Nyeri lutut, cedera olahraga, fix Rizky Kinos. Ya. Kemudian, terus lagi Bu Diwa.
4: Saraf kejepit dan masih
3: saraf
4: banyak
3: kejepit,
4: lagi.
3: Saraf kejepit pas banget Rizky.
2: Namanya faktor
3: umur.
1: Kita berangkat sekarang yuk.
4: Oke, dan yang terakhir kita ada Advanced Health Screening Center, di mana pusat screening kesehatan ini komprehensif untuk deteksi dini penyakit sebelum munculnya gejala serius. Fokus pemeriksaannya adalah screening kanker, jantung, diabetes, hipertensi, CT scan, dan executive health screening.
1: Gue pengen yang terakhir ini dulu.
3: Jadi untuk kaum-kaum well done kayak kita gini.
1: Iya, udah mateng banget ya.
3: Iya, udah mateng 40 ke atas sih. Kita
1: perlu
3: butuh yang kayak gini.
1: Walaupun sekarang kita ngerasa baik-baik aja nih Om Indra, Om Buluk ya.
3: Iya.
1: Tapi perlu loh, perlu adanya ngecek supaya lebih general kalau kita tuh mencegah dulu nih gitu. Jangan sampai baru kejadian baru kita cek.
3: Nah, itu.
1: Kita menuju lagi ke Pak Rizal. Salah satu perawatan yang terkenal di Subang Jaya Medical Center ini adalah perawatan hemato-onkologi atau kanker darah ya, Pak. Monggo boleh bisa dijelaskan perawatannya seperti apa? Kenapa bisa menjadi unggulan? Serta apakah banyak pasien Indonesia yang menjalani perawatan tersebut?
5: Memang kalau di rumah sakit Subang Jaya itu salah satu keunggulan paling utama itu kanker itu besar kan, luas, skupnya itu besar. Jadi yang paling-paling hero kalau di rumah sakit Subang Jaya itu adalah hematologi, kanker darah. Maknanya penyakit yang darah lah, berkenaan darah. Jadi kalau di situ memang waktu ini, kalau di South Tower itu, kita lihat banyak sekali pasien-pasien Indonesia yang ada masalah seperti limfoma dan leukemia. Ya, daripada yang anak dan juga yang dewasa. Kenapa juga ini menjadi keunggulan di Rumah Sakit Sumanjaya? Karena kita adalah pioneer-nya, yang pertama yang membuat transplantasi sum-sum tulang belakang untuk limfoma dan leukemia ini. Sehingga saat ini kita mula pada tahun 1999. So 2026, 27 tahun lah ya. 27 tahun kita sudah buat lebih daripada 1,000 kasus untuk anak dan dewasa.
1: 1,000 kasus. 1,000 maksudnya Pak?
3: Rizky, Pak Rizal kan orang Malaysia.
1: Enggak, aku tadi mikir 1,000.
3: 1,000.
1: Oh, 1,000. Oke, oke.
3: Iya. Si Rizky.
1: 1,000. Iya, ya, oke, lanjut. Maaf, Pak.
5: 1,000. Ya, maaf juga.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan kita mikir ini. 1,000. Oh iya, oke, siap-siap. 1,000 kasus.
5: Ya, 1,000 kasus untuk dewasa dan anak. Karena penyakit seperti limfoma dan leukemia ini adalah antara penyakit yang sulit dan perawatannya itu memakan masa yang lama.
3: Iya, betul.
5: Saya ada saya aja ada teman dari Lombok.
3: Iya.
5: Ya, anaknya sakit.
3: Leukemia itu, Pak.
5: Leukemia.
3: Ya, oke.
5: Dia udah 1,5 tahun. Maknanya 1 tahun 6 bulan di rumah sakit
1: dirawatnya.
3: Ini masih sampai sekarang Pak?
5: Dah baru aja pulang. Perawatannya itu lama sekali. Jadi dia di rumah sakit itu mungkin pada awalannya itu mungkin 1 bulan 2 bulan dan langsung ditinggalnya di luar. Jadi kita juga daripada rumah sakit itu banyak Airbnb, hotel-hotel yang bisa ditinggalin. Tinggalnya di sana, hari-hari datang buat check up lagi.
1: Baru pulang dengan kondisi sembuh.
5: Alhamdulillah.
3: Keren. Karena memang yang aku tahu kalau kanker darah ini, misalnya pada anak-anak, banyak kasus-kasus yang juga aku lihat berhasil sembuh kalau ditanganinya memang tepat
1: dan waktunya gitu, dan caranya juga benar.
5: Kasus untuk anak terutamanya kanker darah ini sangat niche, sulit sekali.
3: Betul.
5: Indonesia juga enggak banyak.
3: Betul.
5: Untuk anak. Dan kita adalah salah satunya rumah sakit yang ada untuk anak, dan kita punya dua ahlinya. Dua spesialisnya. Jadi kalau untuk dewasa kita ada 5 orang. Jadi total ada 7 orang untuk sakit-sakit seperti kanker darah ini. Jadi itu antara sebab kenapa Rumah Sakit Sumanjaya ngetop lah untuk kalau hematologi.
1: Ada yang namanya Pusat Pelayanan Pasien Internasional juga, Pak.
5: Ya, Rizal? Di Rumah Sakit Sumanjaya kita ada Pusat Pelayanan Internasional. Karena kita daripada 1985 itu kitanya di dalam kota Sumanjaya kan. Jadi kota Sumanjaya itu kita banyak PT-PT yang daripada internasional, universitas-universitas internasional. Jadi kita dari zaman sebelum adanya Terma Medical Tourism ini, kita sudah melihat pasien-pasien daripada luar negara.
3: Jadi memang banyak, sudah melayani gitu ya, Pak Rizal ya.
5: Ya, jadi pasien-pasien daripada ya PT-PT internasional ini, universitas-universitas, studentnya, family-nya.
1: Jelas terpercaya intinya dulu, karena emang udah established lama.
3: Dan pasti-pastinya yang sudah terdaftar di Malaysia Healthcare MHTC itu adalah rumah sakit yang memang sudah terpilih ya.
1: Gak mungkin sembarangan pilih dong ya Pak.
3: Dia kamu sembarang pilih jodoh.
1: Makanya aku milih kamu sembarangan kan aku.
3: Dari itu nanti kita ngobrol lagi ya Pak Rahmat ya.
1: Siap, sahabat Suara Jangan Kemana-mana, tetap di Suara Seru.
0: Sabar, jangan kemana-mana. Kita

0: Yes, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina masih ya ngobrolin. Ini pas banget timingnya ya. Nah, kita bentar lagi liburan bocah.
1: Lah.
0: Mau disata lagi apa kita?
1: Jalan-jalan lagi lumayan kan?
0: Iya, sedikit cerita aja ya sahabat suara, best on experience. Kita enggak sampai setahun yang lalu kita medisata juga gitu ya. Ke medisata tuh wisata medis gitu ya.
1: Kita sebutnya medisata.
0: Ke Malaysia, itu betul.
1: Ada
0: brand-nya
1: loh itu.
0: Oh. Jadi, oh, wisata medis berarti ya, wisata medis. Ya. Sorry. Wisata medis ke Malaysia. Tapi ya itu pengalaman gitu tuh emang di sana tuh nyaman ya. Di Malaysia tuh nyaman.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi tadi yang seperti dibilang Bapak Rahmat bahwa kita dijemput, ya, diantar kembali, itu terjadi. Di kita kan juga gitu kan, kita dijemput waktu itu. Cuman kebetulan kan karena kita sempat liburan dulu. Jadi waktu itu dijemputnya udah di hotel. Kita dijemput di hotel, terus dikembalikan lagi ke hotel tempat kita nginep.
0: Intinya
1: gitu.
0: Kenapa sih lu mesti berobat ke Malaysia? Lain sahabat suara. Cobain, lain. Apalagi kalau di Subang Jaya Medical Center.
1: Dan juga
0: yang
1: mungkin
0: sudah
1: ke Mahkota Medical Center.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Lanjut ngobrol. Yuk.
1: Nah, ini denger-denger nih ya, ini ke Pak Rahmat atau Ibu Diwa atau Pak Rizal, silakan monggo menjawab. Tahun ini adalah Malaysia Year of Medical Tourism 2026 atau MYMT 2026. Nah, itu kampanyenya apa itu Pak Rahmat, boleh dijelasin nggak?
2: Boleh dong sahabat suara. Jadi MYMT aja ya lebih gampang.
1: MYMT ya, Malaysia Year of Medical
2: Tourism. Berapa sih?
1: Dua.
2: Jadi kalau kita terjemahin itu Tahun Wisata Medis Malaysia 2026 ya.
1: Okay.
2: Oh. Jadi ini nggak cuma sekedar kita gimmick, oh ini campaign biasa apa bla bla bla, enggak. Jadi ini memang momentum nasional kami juga.
0: Okay.
2: Ya,
0: oh.
2: Dimana untuk membawa sistem layanan kesehatan Malaysia ke panggung internasional. Ini loh, kayak gini loh yang namanya layanan kesehatan dunia, kelas dunia yang dibangun atas dasar kepercayaan, empati, dan kehangatan budaya. Tapi ada juga pesan yang kita pengen kesampaikan, bahwa ini kampanye ini juga untuk memperkuat ekonomi Malaysia pastinya dalam ekosistem. Nah, gimana caranya? Yang kalian nggak tahu itu atau belum tahu di sini, makanya aku di sini itu untuk menjelaskan. Kampanye ini ada yang namanya multiplier efeknya. Artinya, tadi kalian juga share kan, kalian udah pernah merasakan apa yang namanya itu Malaysian Healthcare.
1: Iya.
2: Ya. Jadi begitu kalian sampai, ya, kalian butuh transport kan?
1: Iya.
2: Ya. Artinya kalian pesan e-hailing.
0: Iya.
2: Itu udah membagi satu kontribusi ekonomi. Kalian nginep di akomodasi. Di hotel.
1: Iya.
2: Itu udah bagi lagi kontribusi ekonomi ke hospitality industry. Shopping, makan, healing gak cuma obat, shopping kan.
1: Iya dong, nah, itu Pak Rahmat kan. Tahu aja.
2: Yang sakit dompetnya dia kan.
1: Bisa berobat nanti kalau dompetnya sakit.
2: Nah, jadi maksud aku jadi maksud aku itu adalah kita ini memang salah satu kampanye ini menjadi satu instrumen untuk meningkatkan ekonomi Malaysia itu sendiri ya.
1: Nah,
2: sebagai informasi untuk pada sahabat suara, benar ya aku nyebutnya ya. Kita juga ada tahun ini untuk mewartakan tahun wisata medis ini, kita ada brand ambassador. Brand ambassador itu kalau aku kasih clue sebentar.
0: Nikta Gina dan Rizky Kinos kan?
1: Tahu kalau bukan kita.
0: Kenapa bukan kita sih?
1: Iya.
2: Siapa yang kalian pasti udah tahu?
1: Oh iya.
0: Nikta Gina sama Kinos.
2: Boleh.
0: Siapa? Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getarannya.
2: Ya gimana sih? Jadi aku spill. Jadi yang brand ambassador MYMT atau MYMT itu adalah Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Siti Nurhaliza.
2: Kenapa kita pilih?
1: Karena
2: kira-kira apa?
1: Cantik.
2: Itu pasti.
0: Karena dia udah berpengalaman bolak-balik rumah sakit.
1: Masih
2: enggak. Aku spill nanti soal itu.
0: Jadi kita Pak Rizal batuk.
2: Jadi kita kasih, maksudnya kita pilih beliau. Bukan hanya brand image yang dia pancarkan, maksudnya nilai-nilainya, tapi juga karena satu, dia sudah dikenal di Indonesia
1: tahun.
2: Ya, berarti artinya apa? Kita saudara, sebagai saudara serumpun, kita ngaku nih, Siti Nurhaliza ini memang adalah suatu image yang bisa mewakili kedua negara.
0: Yes, mewakili
2: dan value-nya itu memang tinggi untuk kita percaya ya.
0: Yeah.
2: Dan ini dia sebagai merek ya itu memang tinggi.
0: Yeah.
2: Baik di kedua negara Malaysia Indonesia.
0: Setuju.
2: Artinya apa? Otomatis yang saya singgung tadi sebelumnya kan membantu menaikkan value dari Malaysia Healthcare itu sendiri.
1: Yeah.
2: Nah, ternyata beliau juga mempunyai pengalaman pribadi. Mereka juga
1: tentang pengobatan.
2: Bukan mereka. Beliau juga sudah melakukan yang namanya pengobatan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, mereka dia itu juga ada program IVF ya.
1: Yeah.
2: Infertility fertilization. Fertilization ya, okay. Atau bayi tabung lah.
1: Iya. Yeah.
2: Nah itu kalau gak salah beliau itu selama 10 tahun dan alhamdulillah berhasil.
1: Okay.
2: Jadi dengan faktor-faktor tersebut ya, kita percaya beliaulah yang cocok untuk mewakilkan sebagai ambasador dari MYMT 2026 dari MHTC.
1: Pantes ya, pantes
0: ya. Cocok sih, menurut aku cocok sih.
1: Cocok logi ditambah ada pengalaman. Biasanya kalau ada pengalaman kan ceritanya juga jadi lebih enak.
0: Iya betul, jadi kan Siti Nurhaliza kan Malaysia banget. Tapi di Indonesia udah terkenal.
1: Terkenal sekali.
2: Iya. Jadi buat sahabat suara yang memang sudah juga, aku yakin sekalian juga sudah merasakan kan yang namanya Malaysia Healthcare kan.
1: Yes. Ya.
2: Yuk sama-sama nih kita wartakan yang namanya healing meets hospitality kita melalui campaign MYMT itu tadi. Jadi yuk kita sama-sama nyebarin pengalaman kalian bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza. Caranya gimana? Dengan datang ke Malaysia Fair 2026 nanti yang dimulai hari ini.
1: Di
2: main atriumnya Gandaria City.
1: City.
2: Oh,
1: okay.
2: Dari hari ini sampai hari Minggu.
0: Ada Kak Siti.
1: Enggak.
0: Amin dulu deh. Pengen foto bareng ntar.
1: Siti siapa tau dateng. Hari apa Kak Siti dateng?
2: Ntar aku spill, jangan kemana-mana dulu.
1: Nah itu dia, ya kan? Jadi makanya bisa tanya-tanya di Gandaria City. Plus bisa foto bareng juga.
2: Dengan
0: Mbak Rizal.
2: Saya.
1: Wah ini kayak seru. Nanti kita ngobrolin tentang event Malaysia Fair 2026 ininya ya Pak Rahmat ya. Yang lebih spesifiknya lagi tentang apa aja yang bisa dilakukan di Gandaria City kalau misalnya kita datang di Malaysian Fair itu. Apakah kita juga bisa sekaligus daftar kalau mau berobat di sana?
0: Yes.
1: Bisa konsultasi atau bisa apa nanti ya?
0: Silakan yang mau bertanya silakan ya sahabat suara 0816-114-1014. Mau nanya apa, misalnya kamu mau berobat apa di Subang Jaya Medical Center atau mungkin gimana caranya gue pengen wisata medis tahu beres, nanti bisa tanyain ya. Sekali lagi 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
3: Sabar, jangan kemana-mana. Kita masih akan balik lagi kok.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Heh, Nikta Gina.
7: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
6: Oh, jelas dong.
7: Pastinya, cuma di ISO.

0: kita lanjut obrolan bareng Kinos dan Gina di Suara Seru.
1: Oke, kita lanjutkan lagi sahabat Suara.
2: Ngobrol-ngobrol tentang, kalau disuruh bilangin, ngobrol tentang apa ini ya?
3: Tentang
2: wisata medis. Wisata medis.
3: Iya.
2: Ini pas banget ya, kalau berhubung penyiarnya kan bapak-bapak sama ibu-ibu gitu ya. Pasti yang dipikirin anak-anak nih. Nah, kita pengen tahu juga nih, di Subang Jaya Medical Center ini ada gak sih yang emang bergerak atau spesialis banget untuk anak gitu
3: ya,
2: nih.
3: Iya, jadi enggak hanya Rizal spesialis tapi sub spesialis.
4: Ah, gitu. Untuk anak Pak ada enggak Pak Rizal?
5: Sub spesialis
4: gitu. Ah, ya. Ada, Pak.
5: Ya, sahabat Suara, di Rumah Sakit Subang Jaya karena untuk anak ini memang keunggulan kita. Okay. Jadi kita ada dokter anak yang sub specialty-nya di dalam bidang-bidang yang tertentu. Contoh, pencernaan.
3: Asai butuh itu?
5: Ah, okay. Ya. Jadi kita ada dokternya anak subspecialty-nya dalam pencernaan. Okay. Kita juga ada dokter endokrin anak.
3: Endokrin anak.
5: Ya, jadi contoh Asai anak yang punya itu diabetes peringkat awal dini kan.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kalau dihantar ke dokter anak, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Suara, itu benar sekali. Tapi kalau ada dokternya subspecialty endokrin,
2: lebih benar lagi.
3: Lebih benar lagi.
5: Jadi kita ada subspecialty untuk kulit.
2: Anak
5: kulit. Dan kita juga ada sub specialty untuk tulang anak. Jadi anak yang lahir kakinya panjang pendek bentuk O
3: atau X gitu.
5: Ya, itu
2: atau
5: dokternya.
2: Atau anaknya kurang tinggi nih.
5: Iya,
2: boleh.
5: Kakinya panjang
2: kan berhubungan dengan tulang dong.
5: Iya, berhubungan tulang. Harus diantar ke dokter sub specialty anak.
3: Oke.
5: Ortopedik anak. Jadi kita juga ada sub specialty untuk saraf anak. Dan kita juga ada sub specialty untuk bedah saraf anak.
3: Wow.
5: Bedah saraf aja udah sulit, udah rumit.
3: Iya, betul.
5: Untuk dewasa kan halus-halus ya saraf-saraf.
2: Ini bedah saraf ini untuk anak.
3: Bedah saraf anak.
5: Dan waktu ini di Malaysia itu satu-satunya dokternya specialty-nya spesialisnya di Rumah Sakit Subang Jaya.
3: Oh gitu.
5: Kalau di swasta, karena di Malaysia hanya ada 4 orang aja, enggak banyak. Mau buat bedah saraf anak. Yang tiganya di rumah sakit pemerintah dan satu-satunya di rumah sakit swasta di Rumah Sakit Subang Jaya.
3: Subang Jaya. Karena kan sekolahnya juga susah, jadi dokternya juga enggak banyak.
2: Iya, benar lagi.
5: Ya. Jadi banyak lagi keren yang kita banget ada, jadi nanti ya mungkin boleh mampir-mampir ya ke fair-nya, tanya-tanya lagi tentang sub specialty anak ini.
2: Oh, bisa kita tanya-tanya di sini juga.
5: Banyak lagi kita ada untuk mata. Kita
2: teknologinya berarti udah canggih banget di sana ya, Pak?
5: Ya, kalau dari segi teknologi di Rumah Sakit Subang Jaya itu secara overallnya, keseluruhannya itu kita ada robotik seperti yang dibilang oleh Ibu Diwa tadi. Kita ada robotik untuk penggantian tempurung lutut, penggantian pinggul, itu kita ada namanya makro robotik. Jadi lebih presisi, lebih akurat operasinya.
3: Nah, Rizky, kamu
5: kita
3: butuh
5: juga itu. Ada Da Vinci. Da Vinci ini untuk operasi seperti tumor di prostat. Untuk urologi kita ada juga. Dan bercakap tentang teknologi, teknologi aja tanpa metode-metode yang terkini juga enggak gabung lah gitu. Jadi kita juga punya, ya kita juga punya metode-metode yang bagus. Seperti kita ada dokter satu-satunya ketika ini mungkin di Malaysia itu yang bisa membuat pembedahan operasi Parkinson.
3: Hah, serius Pak?
5: Ya, selama ada ini banyak kita tahu Parkinson itu hanya makan obat.
3: Iya,
2: iya
3: betul.
2: Iya.
5: Jadi kalau makan obatnya masih lagi parah, jadi kita ada solusi yang selanjutnya, yaitu operasi Parkinson dipanggil DBS, Deep Brain Stimulation.
3: Wow.
5: Ya, jadinya dianya letak wire gitu, langsung disambung sama baterainya. Jadi seperti di charge baterai itu aja.
2: Dikasih kabel, terus
3: dipasang
2: ke
3: di
2: baterai
3: tubuhnya gitu.
5: Ya, betul.
2: Enggak nyetrum, Pak.
5: Oke.
3: Namanya itu adalah dokternya juga udah expert di bidangnya, ketemu sama teknologinya kan jadi cakep gitu.
2: Ngomong-ngomong tentang teknologi, teknologi robotik tadi termasuk yang terbaru ya. Manfaatnya apa sih Bu Diwa kalau boleh tahu?
6: Oke, baik sahabat Suara. Untuk robotik tersebut adalah keuntungannya adalah untuk beberapa manfaat, yaitu biasanya robotik ini kita untuk operasi TKR, total knee replacement. Apabila ada lutut yang orang tua yang sudah berat, kemudian nyeri lututnya sangat berat, itu manfaatnya adalah posisi implannya lebih akurat. Jadi posisi untuk implan ditaruh di lututnya itu dia akan lebih akurat.
2: Okay.
6: Kemudian sayatan operasinya lebih kecil. Pemulihannya lebih cepat.
3: Iya.
6: Nyeri pendarahannya lebih minimal. Hmm. Fungsi sendi dan mobilitas lebih baik. Dan hasil jangka panjangnya lebih optimal.
2: Biayanya lebih
6: terjangkau.
2: Okay.
6: Pastinya.
3: Terjangkau.
6: Biaya tetap terjangkau.
2: Iya.
3: Jadi memang robotik-robotik itu kan sekarang yang banyak dikembangkan ya, supaya pasien-pasien mungkin nggak takut jadinya operasi, nyerinya pasca operasinya kurang, kerusakan jaringan-jaringan sekitar
2: lebih
3: juga jadi kurang,
2: minimalisir presisi, ya. Okay. Nah ini kalau ngomongin harga terjangkau, harusnya ada promo ya?
3: Ada promo. Ah, biar pada nungguin perkara promo, saya mau tanya sama Pak Rahmat dulu aja deh, gitu
2: dia.
3: Ya. Sabar ya, sahabat suara ya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu nih ke perkara promo begini nih.
2: Iya, Pak Rahmat, ada endorse buat saya nggak sama Gina?
3: Salah.
2: Bukan.
3: Aku mau tanya sama Pak Rahmat sebelum ke promo-promo yang dinantikan oleh banyak sahabat suara ini. Sebenarnya itu seberapa penting sih Pak kolaborasi antara MHTC ini sama Tourism Malaysia Jakarta di Malaysia Fair 2026 ini?
7: Ya, jadi kalau kita ngomongin seberapa penting ya kolaborasi MHTC dengan Tourism Malaysia Jakarta itu sebenarnya apa ya, gimana? Karena kita ini sudah seperti saudara kandung, serumpun, satu ibu lain bapak.
3: Satu ibu lain bapak.
7: Jadi kita ada agenda, nasional sama-sama.
3: Oke. Okay.
7: Kita membawa Visit Malaysia 2026 dari Tourism Malaysia-nya. Sedangkan dari kami yang tadi itu yang MIMT. Malaysia Year of Medical Tourism. Nah, karena kita pengen sama-sama membangun atau mendorong apa namanya wisata medis Malaysia sama-sama, makanya kita nih yuk kita secara kolaboratif, secara strategis juga kita bikin Malaysia Fair. Kita bawa nih ke Jakarta. Tahun lalu kita udah bikin di Surabaya. Tahun ini kita bikin di Jakarta. Apa itu? Jadi kalau kalian sahabat suara datang, itu bisa mengalami yang namanya keramah-tamahan Malaysia, Malaysian hospitality ya. Itu dalam satu atap. Yang kita bungkus dengan Malaysia Fair 2026 yang hari ini sampai hari Minggu besok. Di situ sahabat suara bisa bertemu langsung dengan perwakilan dari 20 rumah sakit yang ada di bawah keanggotaan MHTC.
3: Jadi di situ akan dijembrengkan ada 20 rumah sakit.
7: 20 rumah sakit dan juga ada perwakilan dari Tourism Malaysia Jakarta juga pastinya ya untuk di bagian pariwisata dan edukasinya juga. Jadi ada healthcare, ada edukasi, education dan juga ada tourism dalam satu atap. Kalian akan merasai. Of course pastinya aktivitas seru untuk keluarga buat adik-adik itu juga ada.
2: Ada di situ.
7: Ada pertunjukan teh tarik, ada batik color, ada bagi-bagi hadiah dari sponsor, bukan sponsor kami juga ya. Juga
2: ada entertainmentnya berarti ya.
7: Kan balik lagi kita nggak hanya kerjasama sama rumah sakit atau sama G2G, cuma dari industri lain, dari penerbangan kita ada partner, dari telekomunikasi kita ada. Nah, gimana itu semua kita saling mengkomplement untuk menciptakan suatu perjalanan Malaysia Healthcare yang komprehensif.
2: Gitu sih, termasuk wisatanya mungkin nggak Pak?
7: Kenapa?
2: Termasuk wisatanya di sana?
3: Iya, ada.
7: Nanti ada bisa dapat tiket pesawat penerbangan gratis pulang pergi.
3: Nah itu
2: nggak perlu
3: semua
2: repot ya.
3: Ada di situ.
7: Gratis voucher hotel.
3: Wow.
7: Balik lagi, jadi tapi yang aku mau spill di sini yang penting nih. Tadi kan aku udah sempat karaoke dikit ya. Ambasadornya MIMT Dato' Sri Siti Nurhaliza. Aku mau spill besok dia ada loh datang.
3: Wow.
7: Iya.
3: Boleh. Oh,
7: jadi buat sahabat suara
3: ya,
7: yang mau berjumpa karaoke bareng dengan diva serumpun kita bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza, yuk monggo sok atuh mangga datang
3: ke Malaysia Fair 2026
7: di Main Atriumnya Gandaria City dari hari ini, catat tanggal 4 sampai tanggal 7 Juni 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
2: Benar-benar dimanjakan ya.
7: Untuk beliau akan ada special appearance itu besok.
3: Oh itu. Oh.
7: Jam berapa? Sok tungguin dari
2: kira. Pokoknya datang dari awal.
3: Iya,
2: standby aja biar enggak ketinggalan.
3: Nah, kita sebagai mungkin yang punya hasrat-hasrat ingin berobat, pengen tahu dong mungkin kalau dari Mahkota sama Subang Jaya ada penawaran spesial apa nih yang dibawa di Malaysia Fair 2026
2: supaya semakin tergoda gitu.
3: Iya.
2: Silakan bawa mau Pak Rizal dulu atau Bu Diva dulu?
6: Oke, baik sobat suara. Untuk Mahkota Medical Center saat ini menawarkan beberapa bagai promosi menarik seperti promo buy one get one medical check up.
3: Wow.
6: Medical check up wellness
2: buy one get one.
6: Iya, dengan rate spill dikit ya harganya. 4 jutaan untuk berdua udah mendapat medical check up yang lengkap.
4: Bohong.
3: Benar. Benar Budiwa.
6: 4 boleh juta dibandingkan
4: buat berdua.
6: Iya benar.
3: Rizky. Sikat.
4: Iya.
6: Mumpung liburan.
4: Iya, saya butuh 3, saya sama anak-anak saya.
3: 4 dong.
4: Saya enggak mikirin kamu.
3: Oh, tiga ya.
4: Oke, terus, okay. terus.
6: Selain ada buy one get one, kita juga ada cashback. Kalau di sini kita bilangnya flight rebate, kalau di sini cashback tiket pesawat. Jadi untuk pasien yang rawat inap, mm-hmm. kita ada cashback tiket pesawat, kita gantikan tiket pesawat pasien sebesar 50%.
3: Wow.
6: Ada maksimalnya.
4: Bohong.
6: Benar. Jadi kan tiket lagi mahal nih. Yes,
3: iya wow. lagi mahal.
6: Kita gantikan harga tiket pesawat pasien seperti Gila. Itu.
3: Wow.
6: Kemudian selain itu kita juga ada transportasi gratis dari bandara atau pelabuhan, dan promo ini berlaku hanya sampai 30 Juni. Ayo Sobat Suara,
4: nggak bercanda nih.
6: Kita medical check up
3: pas
6: dan
3: banget liburan
6: jalan-jalan.
4: Medical check up ya kan? Jalan-jalan.
3: Nah, itu
4: baru Budiwa.
3: Iya.
4: Pak Rizal lain lagi nih.
3: Pak Rizal, coba Pak Rizal ada ya, apa nih?
5: Sahabat Suara, aduh, semuanya gratis-gratis ya.
4: Oh, iya, promo bro, oh, iya. diskon-diskon, buy one get one.
3: Juga
5: di Subang Jaya, cabangnya nasi lemak burung hantu ada.
4: Wah, aku sih yes, aku sih yes.
5: Di sana. Jadi ya mungkin saya boleh traktir ya.
4: Boleh, benar-benar ya Pak. Benar ya Pak.
5: Ya benar.
4: Itu enak banget Sahabat Suara, beneran iya. deh.
5: Ya, lain rumah sakit beda dia punya promonya.
3: Okay.
5: Jadi di rumah sakit Sumanjaya itu kita ada promo MCU juga, medical check up.
3: Okay.
5: Kita kasih daripada 20% sehingga 60% diskonnya.
3: Oh, diskon jadi 20
4: sampai 60%.
5: Ya, sebesar 60% okay. dan dikasih penjemputan gratis pulang pergi, enggak ada batas waktu. Maksudnya oh. kalau pesawatnya tiba jam tengah malam tetap iya. dijemput.
3: Wow.
5: Tibanya 4 pagi tetap dijemput.
4: Biasanya kan ada batasnya
3: iya,
4: dijemput sampai jam
3: biasanya
4: berapa.
3: Biasanya ada office, misalnya office hour bisanya iya, jam betul, segini sampai segini.
4: Betul. Ini ya. Terserah jam berapa nyampe nya enggak peduli flexible. Pokoknya dijemput.
5: Ya dijemput. Dan wow. juga enggak ada batas tanggal. Maknanya tanggal merah, hari libur,
3: ya, kadang hari minggu,
5: minggu
3: tidak ada penjemputan dijemput. Gitu. Ini tetap dijemput.
5: Dia tetap dijemput.
3: Oh.
5: Ya, satu iya, pasien iya. untuk dua pendamping. Satu
4: udah pernah jadi 3 orang.
3: Oh banyak juga iya. biasanya kan iya. satu pasien satu pendamping. Jadi iya, betul. 2 pendampingnya.
5: Betul. Ya jadi kita ada itu promo untuk MCU dan selainnya ya saya minta sahabat suara teman-teman semua mampir ke Expo Fair ke booth-nya Rumah Sakit Subang Jaya.
4: Okay.
5: Langsung kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya, kita
4: konsultasi inquiry,
5: ya. Kita boleh bantuin apa aja yang dicari. Dan karena kita udah 41 tahun
4: ya.
5: Di dalam healthcare
4: ya.
5: Jadi ada experience-nya lah ya untuk kita sharing.
4: Yes.
3: Oke, okay. Terima kasih banyak
4: Pak Rahmat, Rahmat. Ada terakhir?
3: Ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin kalau mau informasi lebih lanjut tentang Malaysia Fair bisa cek di mana gitu?
7: Bisa. Jadi buat sahabat suara yang bisa datang, pastinya tolong datang lah ya.
3: Iya.
7: Bahwa itu namanya keluarga,
4: iya.
7: teman, pacar, mantan pacar atau calon mantan terserah datang aja. Tapi kalau nggak bisa datang mau lihat promo-promo kita,
4: boleh
7: bisa langsung cek ke sosial media kami
4: yeah.
7: di Instagram dan juga di TikTok di @malaysiahealthcare.id.
3: Oke. Okay.
7: Atau bisa juga langsung chat aja.
3: Chat
7: ya,
3: aja.
7: Ke nomor aku sebutin ya.
3: Catat
7: ya,
3: boleh
7: nomor pertama.
4: Pan Pak Rahmat.
7: Betul. Nomor pertama 0812-8971-0029.
3: Oke.
7: Okay. Atau di 0819-0898-9386 gitu.
3: Nah, pastikan gitu. Dicatat ya sahabat suara ya.
4: Dan pastikan datang ya.
3: Iya, itu dia.
4: Mulai hari ini sudah dimulai sampai hari Minggu nanti tanggal 7. Tanggal 7 Juni.
3: Di main atriumnya Gandaria City. Dan mungkin kalau ada yang bisa bertemu langsung ini sama Dato Siti Nurhaliza bisa datangnya besok. Karena betul. Siti Nurhalizanya insya Allah akan ada besok. Tapi jamnya gak di-spill sama Pak Rahmat.
4: Tungguin
3: aja di Gandaria City dari buka mall sampai tutup mall tuh.
7: Yes. Mau cari tahu nasi kandar yang enak di mana, pesannya gimana.
3: Bisa,
4: oh, bisa juga
3: ya.
4: Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Budiwa, terima kasih Pak Rizal. Sehat selalu buat kita semua. Sampai ketemu di Expo di Gandaria City. Sukses buat kita semua dan sehat buat kita semua termasuk sahabat suara ya.
3: Amin.
4: Ya udah sekarang kita closing juga. Terima kasih buat sahabat suara yang nemenin kita Kinos Gina di Suara Seru dari jam 7 sampai jam 10. Gak usah khawatir, gak usah sedih karena besok ketemu lagi tentunya ya. Jangan bosan-bosan, oke?
3: Oke.
4: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah kejawab kan? Jadi buat yang ketinggalan, langsung aja kepoin sosial medianya di Instagram @malaysiahealthcare.id atau TikToknya @malaysiahealthcareid.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh ya,
1: saya bilang assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh. Sabar.
2: Tarik napas.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar, halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Kayak saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Kenafina dan suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Mbak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel
0: itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
4: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi trauma?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, para virus ya. Seperti biasa, hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat menjalani hari Kamis di tengah kondisi cuaca yang cukup terik ini sahabat suara ya. Semoga hawa-hawa magernya gak terlalu berasa gitu. Walaupun sih gak mungkin gak berasa ya. Setiap hari kayak kalau kita kaitin sama cuaca, mau panas kek, mau mendung kek, mager selalu ngikutin kita kemana-mana ya. Anyway, satu lagu dari Petra Sihombing, Denting. Ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi habis. Rahmani Astrini dulu ya, pilihlah aku di 10 lagu keren untuk nemenin siangnya kamu. Enjoy.

Nah, awas nemenin siangnya sahabat suara barengan sama Farah ya, sampai nanti jam 2 kebersamaan kita. Coba deh siang hari ini kayaknya agak mesti ngejauh sedikit dari berita-berita yang mulai bermunculan di awal minggu ini sahabat suara ya, yang lagi hangat-hangatnya. Karena kalau kita makin pantau itu kadang bikin hati kita makin kesel gitu. Udah cuaca di Jaksel terik ya, baca berita-berita yang sekarang bermunculan tuh makin kayak panas bawaannya sahabat suara. Apalagi in this economy yang dimana kita sebenarnya paham sih bahwa kalau dari yang kita lihat sebelumnya ini memang ada gelagat-gelagat arahnya kemana. Dan memang akhirnya kan waktu yang menjawab ya. Tapi semoga aja setelah ini terbuka kembali ya satu persatu apa yang sudah kita duga sahabat suara. Terungkap semua isi hatiku. Tuh ya kan, persis banget kayak di lagunya Niji satu ini. Semoga semuanya terungkap persis seperti apa yang kita harapkan. Jadi ya, kalau baca berita-berita soal korupsi dan lain sebagainya tuh kita kaget, tapi gak kaget gitu loh sahabat suara, ya gak sih? Hanya bisa berharap terus ya. Rahasia hati anyway bakal nemenin siangnya kamu.

0: Kamu masih di Sora bareng sama Farah Virus. That was Roni Parulian, pesona sederhana.
1: Sederhana
0: kami, Iswara yang hadir, sahabat suara. Tapi tetap dong menjadi pilihan kamu semua. Gimana enggak, lagu-lagu enak aja udah kita siapin untuk nemenin harinya kamu full day. Udah gitu, saya juga bakal nemenin hari ini sampai jam 2. Kita akan seru-seruan, gak hanya di on air, tapi sekarang juga lagi live TikTok ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen tahu juga keadaan di studio seperti apa secara visual, kamu bisa langsung aja geser ke TikTok di isuara.network. Dan abis ini satu lagu dari Bernadia dengan Apa Mungkin bakalan nemenin di 10 lagu keren abis pamungkas dulu ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan nih? Ah, kaitannya dengan kondisi sekarang, akankah kita memanfaatkan jadinya? Maksudnya memaafkan ya? Akankah kita akan memaafkan situasi yang ada? Kalau saya sih jujur berat. Tapi ya kalau gak dimaafin pun gak ngaruh apa-apa kan sahabat suara. Jadi ya biarkan semesta bertindak ya. Satu lagu dari Pamungkas dulu nemenin siangnya kamu.

0: That was all masal sabil, jenuh tapi butuh. Bertepi 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara. Lagu-lagu enak juga udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya kamu ya. Sebentar lagi bakal ada Fizz dengan Tarot nih, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: That was Andra and the Backbone, sempurna. Barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara nih. Dan biar weekend kamu makin sempurna
1: dengan agenda yang pastinya bisa bikin bahagia,
0: so pasti datang ke Cilak Sudirman, sahabat suara. Kenapa? Karena Isuara berkolaborasi nih dengan Aldi Taher ya, di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher, yang sebenarnya udah akan dimulai tuh dari besok hari Jumat nih, tanggal 5 Juni ya, yang pasti akan seru-seruan bareng kita, barengan semuanya. Ini literally semua penyiar Isuara bakalan datang, spesifiknya sih di hari Minggu. Tapi sekarang saya mau ngasih tahu dulu nih, kalau dari hari Jumat bakal ada apa aja sih Far di sana. Nanti di hari Jumat, sahabat suara ya, Kinos Gina bakalan live broadcast bareng sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya bakal ada Reza dan Jill yang sama bakalan live broadcast juga dari jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtunya ini bakalan ada live podcast bareng sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya tuh Aldi Taher juga bakal grecokin di sana. Dan di hari Minggu nih yang tadi saya bilang, full tim penyiar bakalan merapat ke sana. Dari mulai penyiar pagi, siang, sore, malam, sama penyiar yang isinya ribur yang adalah Kak Ibnu, itu juga bakalan datang ke sana. Jadi kamu pastikan kalau misalkan agendanya masih kosong, harus banget datang ke Cilak Sudirman ya. Kita akan seru-seruan kurang lebih mulai dari jam 9 pagi, tapi kalau mau datang lebih early lagi gak masalah. Selain itu juga bakalan ada pre-love dari penyiar-penyiar. Jadi buat kamu sahabat suara yang pengen menghabiskan uang-uangnya gitu ya untuk mendapatkan barang-barang dari penyiar favorit kamu dengan harga yang sangat bersahabat, karena kamu adalah sahabat kami banget, pastinya bakal ngasih harga temen ya. Bisa langsung merapat sekali lagi di hari besok, dari hari Jumat, tapi pre-love-nya di hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Cilak Sudirman, Isuara bersama Festival Burger Dunia by Aldi Taher bakalan ada di sana. Jadi see you guys.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Isuara.
4: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
5: Gak cuma itu,
4: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
5: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
4: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Tiga warga negara Nigeria ditemukan tergeletak di sebuah apartemen di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dua orang dinyatakan meninggal dunia, sementara satu lainnya selamat dan menjalani perawatan medis di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut, serta menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap para korban.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka setelah OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat yang mengusut dugaan suap pengurusan izin tinggal WNA berupa kitas dan kitab. Silmi sempat dicari penyidik sebelum menyerahkan diri ke KPK. Sementara itu, sejumlah pejabat imigrasi lainnya juga masih ditahan dan berbagai barang bukti turut disita dalam pengembangan kasus tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz ada di sini, sahabat Suara. Bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya saya mengajak kamu. Buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014. Atau juga seru-seruan di TikTok ke isuara.network.

Semoga semua kisah-kisah yang menyedihkan bisa segera berakhir, sahabat suara ya. Yang dimana kalau mantau berita, kayaknya isinya semua menyedihkan nih, lagi di mana-mana bikin kita sedih. Anyway, satu lagu ini dari Krispati tapi bukan aku ya. Bakalan nemenin siangnya sahabat suara bentar lagi sambil saya menanti juga buat yang mau gabung ya. Habis di Korea dulu, featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Yang menjadi doa juga nih untuk kita semua. Semoga apapun berita yang kiranya selain menyedihkan tapi juga

0: masa ini nanti dan masa indah lainnya dari Nuka. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Nah kayaknya lagu Nuka barusan nih merupakan angin seger juga buat siang harinya kita ya, supaya gak berlarut-larut di dalam berita-berita yang bikin kita kesel itu sahabat suara. Ngomongin tentang hal-hal indah kayak di lagunya Nuka barusan, saya jadi kepikiran nih buat ngajak kamu sharing ya, hal paling bahagia apa sih yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya, sampai akhirnya kamu ngerasa bersyukur banget. Tadi juga udah ngobrol di TikTok, ternyata banyak sekali teman-teman TikTok yang lagi merasakan hal bahagia di dalam hidupnya ya. Salah satunya ada Uut yang katanya anaknya tiba-tiba minta daftar bimbel untuk persiapan tahun depan, katanya mau nembus sastra UI. Nah dengan adanya permintaan itu, katanya Uut jadi semangat lagi kerjanya, soalnya anaknya tuh niat banget sekolah gitu. Ih keren ya. Terus tadi ada juga Rina, katanya hal paling bahagia yang sekarang lagi aku rasain baru repaint mobil Karimun Kotak, dan udah dipap juga ke WhatsAppnya Iswara ya sahabat suara, warnanya biru keren banget. Terus juga ada beberapa yang gabung, katanya hal paling bahagia ketemu TikTok Iswara.network yang ada Beryl kalau malam dan Farah kalau siang. Keren banget sih paling bahagia. Si paling emang ya, si paling bisa banget nih. Kalau Rendra ada juga katanya kebeli Vespa PT100 warna kuning full restorasi. Bannya 14 tuh. Detail banget, mohon maaf nih Rendra tapi gak apa-apa. Kan tadi terus saya bacain juga sahabat suara. In this economy ngangkat PTS kan mahal ya. Ini bagi sahabat suara yang paham banget juga soal Vespa, PTS tuh kan bukan satu kategori Vespa yang murah. Dan tadi juga Rendra udah spill kalau harga Vespanya tuh dia ngangkat di 70 juta. Gokil. Gak kaleng-kaleng memang pendengar Iswara ya. Kalau misalkan sahabat suara juga punya kisah-kisah bahagia yang pengen diceritain siang hari ini dan juga sharing gitu ya, boleh merapat ke 0816-114-1014. Abis ini sebentar lagi, lebih tepatnya saya mau puterin dulu satu requestan dari Glenka yang gabung di Bandung ya. Mau request lagunya Raisa featuring Noah, katanya yang senang. Yang senang maksudnya denger, katanya senang dengar suara Farah lagi gitu. Ini saya bacanya agak keder karena terlalu mepet ya. Ini mata saya sebenarnya nih agak-agak kacau ya. Sebentar lagi bakal dimainkan Glenka ya. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

Ilahi, satu lagu dari Ari Lasso baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Buat yang baru bergabung, hai hai, hati-hati di jalan ya. Ayo handphonenya ditaruh dulu, fokus nyetirnya, jangan sampai akhirnya kita merugikan diri sendiri dan juga orang lain karena main gadget full gitu ya. Soalnya kemarin baru aja kejadian, saya barengan sama teman saya sahabat suara ya. Padahal dia cuma ngelihat handphone bentaran banget, tapi pas mungkin emang hari apa nggak ada di kalender, akhirnya di depan dia tuh ada motor yang juga kayaknya meleng gitu, akhirnya nggak sengaja kesundul, berakhir kayaknya sih damai ya kayaknya nih, tapi mungkin ada kaitan ganti-ganti rugi yang harus dilakukan. Jadi daripada kita merugi, lebih baik kita berhati-hati ya. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan masih menanti juga buat kamu yang mau cerita tentang kebahagiaan apa yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya. Supaya kita gak ngomongin tentang hal-hal yang menyedihkan terus. Apalagi kita juga lagi sedih kan karena baca berita soal negara kita ini dari kemarin berurutan tuh soal kasus korupsi, korupsi, korupsi gitu. Jadi kita ngedistract dulu dengan hal-hal bahagia yang sekarang lagi kita alamin ya. Langsung sharing ke 0816

0: Iya, dengan Masa Rabun Berapa? Jauh, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Yang kalau ngerasa penglihatan mulai agak-agak rabun gitu ya, jangan kamu berlarut-larut sahabat suara. Cepatlah diatasi supaya nantinya gak merugikan diri kamu sendiri. Sama nih, kayak misalnya kamu ngerasa bahwa terlambat bayar pajak gitu ya. Nah mending sekarang-sekarang nih kamu atasi dengan membayarnya, karena ada kabar baik untuk warga Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya nih sahabat suara ya, kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan buat segera menunaikan kewajibannya tanpa harus dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaat ini periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas, pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut lagi, kamu bisa langsung aja cek ke lamannya Bapenda DKI Jakarta ya, di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sahabat suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hangi?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Somai.
2: Somai. Itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
3: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
0: Yeah.
1: Apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
0: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
0: gue
1: cewek sendiri.
2: Ibu nda,
0: ibu.
1: Ah,
2: elah. Ibu nda, ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini boleh jawab ya?
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
3: Gila.
0: Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang sekarang lagi dengerin. Selamat siang lagi ya. Farah Fairuz masih ada di sini dan memasuki jam terakhir kebersamaan kita. Let's go. Yang mau saling sapa via udara masih ada waktunya. Merapat aja ke 0816-114-1014 untuk kirim salam, request lagu, atau mau curhat, atau sekedar menyapa saja, silahkan ya. Bisa di WhatsApp atau ke TikTok juga boleh, isuara.network. Lanjut temenin siangnya kamu nih, biar agak-agak sedikit syahdu ya, karena memang cuaca di Simatupang udah mulai ngeredup mataharinya. Kayaknya agak ketutupan awan sih sahabat suara ya. Adito Pramono, Waking Up Together With You, udah ngantri di playlist yang hari ini. Terus ada juga sesi potret dari Enal featuring Ari Lesmana, yang saya baru ngeh banget bahwa lagunya sedih, sesedih itu ya. Kalau orang-orang Farah kemana aja, ya namanya juga Farah. Dan lagu tadi yang saya sebutin bakal dimainkan sebentar lagi, Samson dulu nih dengan Nafasmu ya. Lanjut temenin siangnya sahabat suara di Nongkrong Bareng Farah Fairuz.

Sahabat Suara merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok berusername Donat Kentang. Cia, dari puterin lagunya ya. Terima kasih udah request dan semangat buat Donat Kentang juga teman-teman di PRJ yang sekarang sedang berjibaku ya menyambut event PRJ pastinya. Tetap semangat pokoknya. Terus juga saya mau menyapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Halo, ada 089505 sekian-sekian katanya mau salam buat ibu aku yang lagi ulang tahun, semoga sehat selalu dan gak ngambek-ngambekan. Dari anaknya Mawar Hitam, thanks. Waduh, sangat misterius sekali nih Mawar Hitam ya. Terima kasih, tapi semoga sang ibu lagi dengerin. Jadi nih harapan kamu, semoga tadi katanya ibu gak ngambek-ngambek lagi bisa tersampaikan ya. Ya paling kalau misalkan emang emaknya dengerin, abis itu diocehin kali ya sahabat suara jatuhnya. Masih ada waktu nih buat kita saling sapa. Kamu bisa langsung aja gabung ke WhatsApp 0816 114 1014 atau langsung ke TikTok ya, isuara.network. Abis ini saya mau lanjut dulu muterin lagu-lagu requestan dari sahabat suara. Ada Run dengan Pandangan Pertama yang akan dimainkan sebentar lagi habis delan.

0: That was Mish.
1: Mainkan ya, yang di request sama Rama gabung dari TikTok. Terima kasih udah request, dan semoga aja dengan diputarkannya requestan kamu bisa membuat hari kamu, Miss kamu, jadi makin semangat ya. Kayak lagu barusan, tapi saya juga mau ngingetin nih buat sahabat suara yang weekendnya punya rencana kayak pengen berkegiatan daerah Senayan situ tuh, GBK, lari atau ngecil aja gitu di sana ya. Sebaiknya dipikir-pikir lagi, karena ternyata di weekend ini tanggal 6 dan 7 Juni bakalan ada beberapa event di sana yang akan dilangsungkan secara berurutan tuh. Mungkin ada beberapa yang bersamaan juga kali sahabat suara ya. Detailnya adalah di tanggal 6 Juni itu kabarnya di basketball arenanya ada 10 Years of Reality Club. Event musik dari teman-teman Reality Club ya, selebrasi 10 tahun berkarya. Terus di JCC-nya ada Indofest, di Istora Senayan-nya ada Indonesia Open tuh badminton. Di JCC-nya lagi tanggal 6-7 ada Raisa Love and Let Go, dia konser. Terus di Indonesia Arena tuh ada EXO. Wah, ini sih kayaknya bakalan rame banget ya. Di tenis indoor Senayan-nya ada turnamen PUBG. Terus ada konser juga katanya gratis dari JKT48 di depan areanya FX. Beuh, kebayang dong nih crowdnya bakalan kayak gimana kira-kira. Jadi ada baiknya mungkin kalau misalkan mau kesana kamu cek-cek dulu nanti seperti apa trafficnya gitu ya. Pasti kan sosial media juga update banget. Tapi kalau misalkan memang ada opsi tempat lain yang untuk kamu kunjungi, better diganti aja daripada nanti niat refreshingnya berujung dengan

0: Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara. Yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara ya. Dan gak lupa, saya mau ngajak nih buat yang hari Minggunya belum ada agenda gitu, weekendnya belum ada agenda apa-apa, mending langsung aja merapat ke Cilak Sudirman. Karena Iswara lagi berkolaborasi barengan sama Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Nah, berarti mulainya besok nih, makanya hari ini kita udah hektik banget sahabat Suara ya. Jadi nanti kamu di sana selain bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nih nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Dari besok nih hari Jumat bakal ada Kinos Gina live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza Jill dari jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtu ada yang nemenin Beryl Rasandavi sama Adit Insomnia di jam 5 sore ya, dan pastinya Aldi Taher juga nimbrung di situ. Dan hari Minggunya nih baru full team penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai ya. Selain itu juga seperti yang dari tadi saya udah bilang sahabat Suara, penyiar-penyiar bakal bawa barang-barang pre-love-nya untuk nanti bisa kamu beli di sana gitu ya. Banyak deh rupa-rupanya tuh, fashion, hobi. Pokoknya kamu harus langsung datang aja ke sana. Siapa tahu kamu beruntung untuk bisa bawa pulang barang-barang dari penyiar favorit kamu dengan harga yang sangat bersahabat ya. Jadi ayo langsung aja datang, kita makan burger bareng, nongkrong bareng, happy-happy bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
3: Gak cuma itu,
2: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
3: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
2: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.
4: Kau sebut namaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Andin, milikmu selalu ya, sama kayak suara yang adalah milik sahabat suara selalu. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari jam sampai lupa. Sekali lagi buat yang weekendnya belum ada agenda, let's go. Melipir ke Cilak Sudirman ya, karena Iswara bakal ngadain festival barengan sama Aldi Taher yang adalah festival burger dunia. Dari mulai besok sampai hari Minggu, tapi gongnya di hari Minggu, sahabat suara, semua penyiar bakalan kumpul di sana dari pagi ya. Cilak Sudirman. Jadi sampai ketemu di sana buat yang belum berkesempatan hadir, semoga nanti ada kesempatannya ya kita bisa berjumpa untuk kopdar. Sehat-sehat sahabat suara, selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. See you dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali.

0: bakar, enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, di kayak kaget nggak sih? Bolong-bolong.
0: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul, Om Kit. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut, ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Wow. Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan karena pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
0: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Si itu oke banget.
0: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu, boleh.
0: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
0: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
0: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku. Ya nanti aku juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
0: Dengerin gak?
1: Apa?
0: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: siang semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
0: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: bentar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Assalamualaikum.
3: Hai, apa kabar sahabat suara? Selamat hari Kamis manis.
2: Kamis manis nih, kayak Kamisnya dar-der-dor nih.
3: Setiap hari dar-der-dor. Setiap hari dar-der-dor gimana dong? Ya kan, kita iyain aja. Kita bersyukur yes. aja hari ini masih diberikan napas ya.
2: Amin. Seperti biasa, kita akan ada info-info menarik. Kali ini ada Norwegia, negara paling makmur di dunia. Okay, ya, abis.
3: Indonesia, ya.
2: Abis itu pastinya Gen Z tidak lelahnya untuk bertanya.
3: Betul. Dia bertanya mengenai makanan internasional yang harus melokal. Ya oke lah, kita iyain aja.
2: Kita iyain aja. Dan pastinya perjalanan nostalgia. Mari kasih tahu lagu-lagu yang kamu suka. Siapa tahu bring back memory.
3: Betul. Yuk ikutan aja. Yuk santai.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, semakin dekat untuk acara yang paling heboh di minggu ini.
4: Gila, heboh banget. Heboh. Orang kantor juga dari kemarin udah
3: Heboh banget pokoknya.
5: Very excited.
3: Pokoknya gajian masih ada, kosongin jadwal kita, langsung aja datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
4: Dicatat aja tanggalnya, 5 sampai 7 Juni 2026. Kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar Iswara.
3: Let's go. Jumat 5 Juni Kinos Gina live broadcast bareng Aldi Taher dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Sorenya ada kita ya. Mm-mm. Jam 4 sore sampai jam 7 malam.
4: Terus Sabtu 6 Juni itu ada live podcast barengan Beryl Rasan, Davi dan Adit Insomnia jam 5 sore. Nah, Aldi Taher akan ngegrecokin mereka berdua.
3: Hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita juga akan ada pre-love.
4: Jadi datang aja ya, langsung ya kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
3: Karena semua burger milik Allah.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Selamat hari Kamis.
0: Yes,
1: kita hadir lagi di TikTok. Belum apa-apa sudah disapa oleh TikTok. Nggak jadi masalah.
0: Agak dar-der-dor ya. Yes. Tapi kita semua masih bersyukur karena kalau dar-der-dor kabarnya kita masih punya kerjaan.
1: Betul banget.
0: Soalnya kalau misalnya sekarang itu kan lebih nggak enak lagi kalau kita capek cari kerja. Betul. Daripada capek kerja.
1: Mah, itu cocok sekali.
0: Iya,
1: ya. Dar-der-dor begitu buka, 18.000. Apa kabarnya sih sahabat suara? Kamis manis, yuhu.
0: Kecuali kalau misalnya kamu pengen dapat duit dolar ya. Mungkin kamu lagi seneng-senengnya nih sekarang.
1: Atau kayak drummer gue, dia nyimpen dolar. Tadi malam kan gue habis live, habis rekaman. Jadi nama band lah boleh, step forward. Nama vote mah cakar-cakaran. Pembahasan serok apa enggak. Pembahasan ini gimana nih nanti kita. Terus nanti ada lagi yang ngomong, untung gue kemarin nyimpennya pakai dolar. Lu gimana? Kagak ada dolar gue duit monopoli gue. Ampun.
0: Lu tau gak satu hal yang gue sesali ketika dolar itu 18.000, kenapa waktu itu gue jual ya?
1: Sama aja. Gue baru ngelepas sing dolar. Udah beda sing dolar kemarin sama sekarang aja udah beda.
0: Sing dolar tuh 14.000, Jill.
1: Iya, gue nuker kemarin 14. Aduh ya, kita doain aja lah.
0: Yes.
1: Ya. Kita doain aja. Kalau di tengah ke apa ya?
0: Ketidakpastian,
1: apa ya?
0: Ketidakpastian.
1: Iya, tapi kita kuat loh.
0: Kita harusnya kuat, Jill. Kita itu terbukti lah dari zaman Nusantara sampai Republik Indonesia, kita adalah civilization yang kuat,
1: iya,
0: peradaban yang kuat.
1: Iya. Semoga kita selalu diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan ya. Tapi ya, biar lo semua gak rungsing, biar pada gak rudet alias gak, aduh puyeng banget, puyeng. Aku anxiety. Udahlah kita hura-hura aja gimana, kita seneng-seneng aja dulu, yuk.
0: Yuk, seneng-senengnya nanti kan pas weekend besok kan.
1: Oh iya, masuk weekend maksud gue.
0: Iya, karena kan ya gaji masih ada, jadwal tinggal dikosongin.
1: Itu betul.
0: Datang ke Cilek Sudirman. Ini
1: yes.
0: Iswara berkolaborasi sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Dicatat ya, 5-7 Juni bisa nikmati beragam kuliner. Dan juga bisa nongkrong bareng sama penyiar Iswara.
0: Betul, 5 Juni Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher jam 7 pagi sampai jam 11 siang.
1: Yes.
0: Sorenya ada kita nih, Reza sama Jill.
1: Betul.
0: Dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Sabtunya 6 Juni ada live podcast sama Beryl Rasandavi dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore. Aldi Taher juga akan ngerecokin mereka berdua.
0: Yes, dan hari Minggu ini katanya nih gongnya nih. Semua penyiar akan nongkrong bareng Aldi Taher ya, mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan pastinya ada pre-love juga. Kalau kamu mau beli baju, let's go datang ya.
1: Betul sekali, langsung datang. Kita makan burger bareng, kita senang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
0: Karena semua burger milik siapa?
1: Milik Allah.
2: Suara santai. Bareng Jill.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Ariel Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Kamis manis, semangat untuk semua WNI.
0: Yes.
1: Kita kuat, kita mampu. Kita menjadi negara paling makmur di dunia.
0: Amin. Setelah Norwegia kayaknya ya.
1: Iya sih, jauh sih sebenarnya. Sebenarnya sih ya.
0: Soalnya kalau mau ngejarnya Norwegia atau Singapura aja.
1: Ya sulit.
0: Sulit ya.
1: Banget.
0: Tapi kan kita tidak boleh apatis. Apa namanya, nggak boleh tidak percaya. Kita harus percaya bahwa negara Republik Indonesia ini lagi berjalan menuju negara maju.
1: Amin kenceng.
0: Amin kenceng ya. Yang penting dolar sih nggak boleh mahal-mahal.
1: Stres Akik ngeliatin ya, kayak
0: makanya.
1: Gitu. Tapi ya ngomongin tentang Norwegia, Norwegia, mereka dinobatkan sebagai negara paling makmur di dunia based on indeks terbaru. Dan indeks ini gak cuman menilai ukuran ekonomi tapi juga kualitas hidup, kesejahteraan sosial dan pemerataan kekayaan. Jadi dibilang unggul nih si Norwegia karena mampu menyeimbangkan pendapatan yang tinggi, layanan publiknya kuat. Jadi emang balance gitu loh kakak-kakak.
0: Benar. Menurut Pak Le dan Bude gue yang ada di sana,
1: asli
0: katanya sih memang ya lu dapat duit banyak,
1: yes,
0: tapi lu ditariknya juga banyak.
1: Iya, Gil. Betul.
0: Cuma memang pas lu ditarik banyak itu biarpun dia sebel, apa aja ada.
1: Itu.
0: Sekolah gratis.
1: Yes.
0: Kesehatan juga gratis.
1: Yes.
0: Sekolah tuh katanya sampai perguruan tinggi, Gil.
1: Yes. Lu bayangin ya, sekolah gratis, semua-semuanya gratis, kesehatan dimudahkan.
0: Ya.
1: Sesimpel begitu bangun pagi tarik napas, a breath of fresh air, napasnya quality indexnya bagus.
0: Betul.
1: Udaranya bagus.
0: Sangat.
1: Lu keluar kantor, keluar rumah. Aku mau keluar rumah ya.
0: Yeah.
1: Gak ada galian.
0: Gak ada galian.
1: Gak ada macica mokhtar alias macet gitu.
0: Yeah,
1: lu diambil setengah, diambil setengah dah.
0: Musuh lu tuh cuman kalau gak sepi ya dingin.
1: Iya, yeah, paling itu. Sama bosen kali, gue ngapain ya.
0: Kita terbang jauh ke Singapura. Dimana Singapura menjadi negara terkaya di Asia dalam daftar tersebut ya. Dan tetap menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan. Lu bayangin. Dulu Singapura air aja kagak ada. Sekarang jadi begitu tuh.
1: Aduh, kalau mau dilihat, aduh, tapi ya kita harus benar memuji karena mereka tahu apa ya? Mereka benar-benar mencoba mendongkrak dari segala segi.
0: Betul.
1: Di mana akhirnya tingginya pendapatan per kapita serta daya beli masyarakat kuat banget dibanding negara Asia lainnya. Walaupun mungkin Singaporeans juga pada jejeritan karena semuanya udah pada mahal.
0: Betul.
1: Tapi di berbagai indikator ekonomi dan juga kesejahteraan regional, Singapura tuh nomor satu.
0: Iya kan? Lu bayangin Singapura itu gak lebih gede daripada Jakarta.
1: Asli.
0: Bahkan kayaknya Jakarta sama Jakarta Selatan gedean Jakarta Selatan kali.
1: Iya gitu, dan kalau boleh sirik sih, bukan kalau boleh, mereka resources yang mereka punya apa sih?
0: Kagak ada, orang air aja susah zaman dulu. Air
1: iya
0: aja
1: kan?
0: Dari Malaysia.
1: Itu maksudnya satu lokasi yang kecil.
0: Betul.
1: Gak juga gede. Apa yang bisa
0: Lee Kuan Yew lah.
1: Iya.
0: Itu. Itu kayaknya tangan besinya Lee Kuan Yew tuh.
1: Iya kan, tapi enggak apa-apa lah. Kita panjatkan dalam doa manifestasi, siapa tahu satu saat nanti kita either bisa jadi negara paling makmur atau

0: Teman bareng Jill dan Riza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Malam nanti.
1: Hai kamu sahabat suara yang baru saja bergabung mendengarkan melalui network, mungkin melalui radio juga boleh. Kami adalah Suara yang memainkan lagu-lagu Indonesia 100%.
0: 100% musik Indonesia. Kita berdiri dari 22 tahun yang lalu. Lebih ya?
1: I think more. Kan? Suka gitu tuh. Kasih-kasih fun fact dia sendiri gak tahu.
0: Mohon maaf ya.
1: Iya.
0: Jadi kita juga live di TikTok di iswara.network. Ini pada lucu-lucu banget orang-orangnya.
1: Itu dia kan, seru banget, tapi gak apa-apa. Seseru makanan-makanan yang menurut Gen Z.
0: Yes.
1: Yang lagi gak ada, Gen Z-nya lagi ngurusin burger dia. Kata ya. Gen Z, makanan internasional tuh.

0: bisa iya, bisa enggak.
1: Iyalah.
0: Harus melokalnya dalam artian mungkin harus menyesuaikan rasa untuk orang Indonesia.
1: Bisa,
0: yes, gue setuju.
1: Bisa. Tapi maksud gue kalau terlalu, if it's such a weird combo,
0: aneh lah ya.
1: Iya, iyalah. Iya
0: sih. Soalnya biasanya kalau signature dish apa sih ciri khas dari makanan itu kayaknya harus originalnya kan.
1: Yes.
0: Jadi misalnya nih kita bicara pasta, ya kita harus tahu nih originalnya kayak gimana.
1: Betul.
0: Terus udah gitu kita makan rendang sapi, kita harus tahu originalnya.
1: Kalau menurut Gen Z, katanya makanan internasional harus melokal karena bisa jadi kombinasi yang otentik. Okay.
0: Bisa juga sih sebenarnya.
1: Tapi
0: cuma mungkin buat sebagian orang gak masuk preferensinya mungkin.
1: There's nothing authentic anymore gak sih?
0: Ah.
1: Ada yang gak ada lagi yang authentic gak sih? Sekarang itu semua fusion dan fusion. Bener
0: iya,
1: apa
0: iya,
1: gak?
0: Iya. Poin yang menarik sih.
1: Iya kan?
0: Kayaknya udah disesuaikan gitu. Mau dimanapun kita pergi kayaknya segala sesuatunya disesuaikan gitu kan?
1: Iya, itu dia. Nah kalau menurut milenial, sebenarnya makanan internasional harus lokal itu mesti dicocok-cocokin. Kalau aneh ya mendingan jangan.
0: Misalnya apa ya Jill, kalau aneh itu burger. Pizza pakai nasi, aneh.
1: Itu karbo ketemu karbo ya.
0: Iya, biarpun kita sering ya. Indomie pakai nasi.
1: Itu dia. Kalau kata Imam, burger rendang, perpaduan roti dengan bumbu rendang.
0: Nah ini salah satu yang aneh menurut gue.
1: Kalau menurut aku juga sih Imam, cuman gak tahu ya.
0: Iya gak apa-apa, kan ini masalah preferensi beda-beda. Ya guys. Cuma kalau menurut aku sih kayaknya ya.
1: tapi ya, dulu sebelum jadi normal. Sekarang tuh di mana-mana banyak. Tapi lo ingat nggak sih pertama kali semua telur asin?
0: Ya. Oh betul.
1: Iya kan, salted egg apalah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Misalnya chicken katsu pakai salted egg.
1: Nah.
0: Terus udah gitu ayam goreng
1: geprek
0: gitu.
1: Geprek salted ya, geprek. Egg.
0: Betul.
1: Iya kan. Ayam bumbu tulang lunak salted egg.
0: Tapi kan itu lokal ketemu lokal Jill.
1: Salted egg emang lokal.
0: Telur asin?
1: Bukannya fusion peranakan ya? Walaupun jatuhnya dari Asia juga kali ya. Kali loh.
0: Lah orang kita mie ayam aja dari mana? Somai dari mana? Kalau misalnya kita mau dalam konteks peranakan ya.
1: Iya,
0: peranakan. Karedok iya kita.
1: Berarti gak masalah kalau makanan internasional harus dibikin lokal. Tapi kudu dicocok-cocokin sama lidah kita, sama taste bud kita, pengecap kita, jangan terlalu aneh.
0: Betul.
1: Gak sih?
0: Betul, ini sebagai contoh ya, kita kita ada satu merek sushi yang rasanya itu Indonesia banget, sushi depannya T.
1: Oh okay.
0: Ya kan? Okay, tapi okay, ketika lo makan di tempat Jepang lainnya, beda kan?
1: Iya
0: itu kan
1: sih.
0: Memang disesuaikan sama lidah kita.
1: Tapi ada juga loh waktu itu, tapi gue lupa, gue nanti mencoba cari deh ya. Ada satu restoran sushi yang ikannya adalah ikan-ikan khas Indonesia.
0: Itu menarik, jadi bawal, sushi
1: ya,
0: bawal
1: ikan,
0: gitu ya.
1: Ikan-ikan, where did I see it? Gue pernah lihat dan emang ikan-ikannya mungkin kan selama ini apa, bluefin tuna, salmon, dan yang lain-lain gitu ya. Nah ini mereka menggunakan, ada di blog, emang apa ya? Mereka menggunakan produk atau ikan-ikan hasil tangkapan yang ada di laut Indonesia.
0: Itu menarik banget, memang di negara Blok M semuanya ada sih.
1: Oh iya sih.
0: Oh.
1: Negara Blok M segala macam ada sih. Ya betul.
0: Jadi kalau misalnya sahabat suara nih, ya kira-kira nih, setuju atau enggak, makanan internasional harus melokal.
1: Iya.
0: Yang di TikTok juga boleh ya,
1: boleh.
0: Untuk
1: ikutan
0: interaksi.
1: Yuk.
0: Kalau misalnya kamu dengerinnya di radio atau di streaming, boleh langsung ke 0816-114-1014.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan.
0: Iya,
2: berfungsi.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan bahasa.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
3: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
3: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Parah nge-plek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
3: Karena ada gambar-gambar
1: tato,
3: itu loh.
1: Tato
3: gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wakil Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, apakah yang namanya makanan internasional harus dibikin lokalen ya? Alias makanan-makanan internasional harus melokal. Ada beberapa yang udah ikutan di 0816114104. Buat hai Mela, Mela lagi di jalan. Katanya kalau makanan spaghetti bumbu rendang, ya mungkin rada manis pedes gitu sih kayaknya enak ya.
2: Iya.
1: Jadi dibikin kayak bolognese.
2: Bolognese, baru pengen bilang.
1: Tapi bolognese-nya rendang.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Kayaknya menyenangkan deh.
1: Kayaknya menyenangkan. Tadi ada Oli juga, sahabat setia kita, yang bilang aglio olio pakai sambal mata.
2: Yes.
1: Iya kan? Terus sebenarnya sih di TikTok dari tadi malah jadi pembicaraan mengenai makanan ya.
2: Karedok mentai gitu.
1: Oh my god.
2: Aneh banget ya.
1: No.
2: Aneh banget.
1: No.
2: Karedok mentai.
1: Atau, wait.
2: Apa?
1: Karedok, kacangnya kacang hazelnut atau almond.
2: Iya bener.
1: Tapi diulek mahal banget itu jatuhnya.
2: Asli.
1: Enak gak ya?
2: Kayaknya belum tentu ya.
1: Iya kan?
2: Nih, Uci bilang nih, pizza rendang. Aku pernah nyobain, kakak ipar pernah bikin. Enak.
1: Iya.
2: Bisa jadi.
1: What? Karedok kacang pistachio? Itu dia maksud gue kan. Karedok kan bumbu kacang. Iya dong, ada bumbu kacangnya. Or gado-gado ada bumbu kacangnya
2: ada.
1: Kan?
2: Ada.
1: Nah tuh pakai walnut. Yah Tuhan, walnut mah enak banget.
2: Enak kali ya, langsung jadi mahal itu.
1: Walnut mah enak banget, apalagi kalau udah mau Natal makin mahal harganya walnut.
2: Tapi lu setuju gak Jill, kalau misalnya makanan-makanan signature dish itu gak boleh fusion? Kayak misalnya nih, kayak misalnya
1: sebenarnya,
2: kita ambil konteks makanan Manado deh.
1: Iya.
2: Mungkin gak kalau di fusion, enak gak?
1: Sebenarnya menyenangkan kalau enggak. Tapi menurut gue kita juga mesti memberikan kesempatan untuk para chef, para gastronom, para orang-orang yang suka ngulik. Sekarang kan juga banyak tuh ya, dunia kuliner kan makin berkembang.
2: Bener.
1: Jadi boleh banget kalau emang mau dibikin semenarik
2: kreatif
1: mungkin, nggak apa-apa juga sih, asal emang cocok. Cuman kan kita tahu cocok apa
2: enggak
1: ya, mesti di
2: baru pengen pairing. Bilang kalau cocok itu kan masalah rasa.
1: Iya,
2: setiap
1: sih.
2: Orang rasanya beda-beda.
1: Itu dia. Tuh, karedok kacang pakai walnut, mahal di kacang. Iya ya. Karedok yang rebus-rebus segala macam yang di blanch itu cuma berapa, walnutnya mahal bener.
2: Iya. Kecuali kalau misalnya lu ditanyain, "Ja, lu mau naik MRT enggak? Kenapa emang? Kenapa kacang?"
1: Aduh, Tuhanku tolong.

0: Michael, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Ah, semakin seru hari Kamis manis ini. Jangan lupa, selain ada perjalanan nostalgia, ikutan yuk topik kita yuk.
2: Kombinasi makanan internasional dengan makanan lokal apa yang pernah kalian coba?
3: Asik. Yuk 0816 1141014, mau ikutan di Instagram juga boleh. Astaga, susah banget gue. Iswara.jkt, aku lapar berarti.
2: Sama, kita makan burger aja yuk. Dan jangan lupa akan ada perjalanan nostalgia.
3: Yes.
2: Langsung aja WhatsApp ke sini 0816 1141014, kasih tahu lagu kamu.

0: Betul coba sekali. Kombinasi makanan internasional dengan makanan lokal apa yang pernah kalian coba?
1: Steak pakai nasi.
0: Itu mah enak.
1: Enak banget.
0: Steak.
1: Actually itu Jepang ya?
0: Iya sih. Steak pakai bawang merah.
1: Aduh, enak banget. Lagi.
0: Adanya di Menteng. Old school. Waiternya tua-tua. Cuma enak.
1: Gendis.
0: Itu dia.
1: Sorry ya.
0: Gak masalah.
1: Soalnya itu beneran legend.
0: Betul. Terus kemarin gue baru saja pergi makan. Dimana spaghetti.
1: Iya.
0: Pakai bumbu pedes. Spaghetti udang pakai bumbu pedes.
1: Aduh enak banget.
0: Oh my god. Chef's kiss.
1: Itu enak banget. Anyway, ini kan kita lagi nanya ya. Kombinasi makanan internasional dengan makanan lokal apa yang pernah kalian coba?
0: Yes.
1: Tadi yang seperti yang gue bilang, gue pernah tuh makan steak pakai nasi.
0: Steak nasi.
1: Memang bikinnya di rumah sih. Jadi terus pas gue pakai nasi kok ini salah satu kombinasi yang bom banget.
0: Yes.
1: Apalagi pakai soyu dikit.
0: Nah.
1: Udah gitu pakai wasabi gitu. Aduh kok enak banget ya.
0: Endulz Rendul. Dito, halo Kajil Kaeja.
1: Yes.
0: Aku pernah coba burger dengan rendang sebagai isi utamanya dan ternyata enak banget. Oke, baik. Daging rendangnya tetap terasa khas Indonesia, tapi dipadukan dengan roti burger ala Amerika. Jadi lebih praktis dan unik. Sampai sekarang itu jadi salah satu kombinasi makanan favoritku.
1: Mohon maaf ya, Dito. Gue ketawa bukan karena apa. Gue ngebayangin ya. Yang namanya rendang kan itu ada kelapanya, apa sih, santannya gitu kan.
0: Itu biar jadi pilihan Dito aja ya. Kalau aku tuh mah rendang itu enak pakai nasi, pakai kerupuk kulit,
1: iya kan?
0: Cuma nggak apa-apa. Mungkin gak Dito apa-apa. Sukanya kayak gitu.
1: Aman aja.
0: Yes.
1: Kita mau bacain lagi apa nanti?
0: Abis ini
1: ya.
0: Yes.
1: Kombinasi makanan internasional dengan makanan lokal apa yang pernah kalian coba? 0816 114 1014.
2: Suara santai. Bareng Jill.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: ketupat. Kombinasi makanan internasional dengan makanan lokal apa yang pernah kalian coba?
1: Mantap, Dito.
0: Oke deh. Ada siapa nih, Dila?
1: Yes. Halo Kak Eja dan Kak Jill. Aku pernah makan pasta aglio olio yang ditambah sambal mata khas Bali.
0: Wow.
1: Awalnya sih terdengar aneh, tapi ternyata rasa pedas dan segernya itu bikin pasta lebih kaya rasa.
0: Oke.
1: Menurutku ya, perpaduan makanan Italia dan Indonesia itu
0: iya sih.
1: Wajib dicoba. Wadi,
0: iya, oh, iya. Iya. Mungkin karena gini, aglio olio kan itu sebenarnya pasta menggunakan olive oil kan.
1: Oke.
0: Okay. Oil lah ya si olionya itu. Nah, mungkin sambal matah kan ada minyak-minyaknya, walaupun minyak yang benernya sambal matah tuh kalau enggak salah ya dari coconut oil.
1: Yeah.
0: Cuman sih sama seperti beberapa hari lalu gua makan spaghetti prawn dengan rasa sambal, mungkin pasta-pastaan dicampur dengan bumbu-bumbu Indonesia menjadi sangat enak.
1: Ah.
0: Asal enggak ketahuan orang Italia ya.
1: Kalau diketahuan orang Italia lo bisa dirajam lo.
0: Maka dari itu. Tapi bersyukurlah kita tinggal di Indonesia yang banyak banget.
1: Fusionnya banyak.
0: Itu dia makanan segala macem.
1: Bener.
0: Walaupun mungkin gak segala macem cocok direndangin sih ya.
1: Dagingnya. Dagingnya kayaknya hampir semuanya cocok ya. Kecuali waktu itu kasus ya, itu kan kayak
0: ya beda lagi, itu dia. Atau emang kamu mau cari yang jelas-jelas aja makanan yang udah pasti ngenyangin dan nampol.
1: Ya udah makan burger aja sama sahabat suara, sekalian sama penyiar-penyiar dari Iswara. Mumpung udah gajian, kosongin jadwal, kita ke Cilek Sudirman. Karena Iswara berkolaborasi sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
0: Betul, jadi this weekend 5-7 Juni selain bisa menikmati beragam kuliner, kamu bisa ketemuan sama penyiar-penyiar Iswara ya.
1: Betul, ini catat ya. 5 Juni Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill di jam 4 sore sampai jam 7 malam.
0: Kemudian hari Sabtu 6 Juni live podcast ada Beryl Rasandavi dan juga Adit Insomnia tuh jam 5 sore ya.
1: Yes.
0: Aldi Tahernya bakalan gerecokin mereka berdua pasti.
1: Betul, dan di hari Minggu ini acara belum berakhir, ini mungkin menjadi acara puncak karena semua penyiar Iswara akan hadir di situ. Kita nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita juga akan ada pre-love dari Farah Virus.
0: Betul, langsung aja datang, kita makan burger bareng, kita senang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
1: Karena semua burger milik siapa?

Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek, yang gratis cuma satu ya.

0: apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
3: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: suara santai.
1: 0816-1141014. Yuk, ikutan topik kita yuk.
0: Jadi ikutan, ikutan jurnal dan lokal yang kamu gabungkan.
1: Yes.
0: Yang pernah kamu coba gitu.
1: Yes.
0: Aduh, ada yang aneh sih.
1: Nih,
0: tapi ya udahlah ya.
1: Masa sih Kia? Hai Kia. Aku pernah ya Kak Ajil dan Kak Eja mencoba sushi yang diisi ayam geprek dan sambal bawang. Kombinasi Jepang dan Indonesia ini cukup mengejutkan karena rasanya tetap cocok di lidah lokal.
0: Sushi sama ayam geprek. Oke, kita bayangkan ya. Sushi itu kan adalah satu protein yang dibungkus oleh beras atau nasi.
1: Sebenarnya.
0: Dan dikasih rumput laut gitu ya.
1: Iya.
0: Ya kan digulung, abis itu lu makan deh. Biasanya di situ ada sayur juga.
1: Betul.
0: Ada ikan, ada mayones.
1: Sebenarnya kalau mau di breakdown ya itu kan basically lu makan ayam geprek pakai sambal bawang plus nasi.
0: Bener juga.
1: Iya kan, asal gak pakai norinya,
0: iya.
1: Gak pakai soyunya.
0: Iya bener juga.
1: Kia, kamu gak mau beli ayam geprek sambal bawang aja gitu loh. Jadi atau mungkin emang mau roll sendiri sushinya di rumah ya.
0: Kalau lu apa Jil? Lu pernah gabungin makanan ini gak? Internasional sama lokal bareng?
1: Gimana ya? Gue kalau fine dining mungkin ada konsep tersebut ya. Fine dining dengan 12 jenis course dari chef yang udah
0: set menu.
1: Tapi kalau gue modelan ya kalau emang makanan Italia, makanan Italia. Jepang ya Jepang. Indonesia ya Indonesia. Jangan kalau gue ya jangan dikutak-atik.
0: Jangan dikutak-atik. Karena kita kan mengapresiasi rasa di originalnya itu. Original ya, bukan crispy. Ya.
1: Bukan beda lagi.
0: Kalau bukan crispy ya.
1: Bukan beda lagi.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
5: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
2: Oh, jadi gitu.

0: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
1: Wah, yes, ide bagus tuh.
2: Sekalian beli gue juga Reza, dong. Suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Oh, jangan sedih. Hari ini ada Rara, ada perjalanan nostalgia. Dan kalau jam 6, kalau pakai angka 00 tuh berapa?
2: 18.
3: 18.00. Jadi mirip sama apa ya?
2: Dolar kita dong. Oh,

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, ini kan udah gajian ya, kosongin jadwal kamu weekend ini.
3: Yes, langsung aja silahkan ya buat kamu semua yang sedang mendengarkan kami, datang aja ke Cilek Sudirman, karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
2: Catat tanggalnya ya, 5-7 Juni 2026, karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara.
3: Hari Jumat 5 Juni alias besok, Kino Segini akan live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Sorenya ada Reza dan Jill, juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hari Sabtu 6 Juni ada live podcast bareng Beril, Rasan Davi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Taher sih katanya bakal ngerecokin ya.
3: Ih, Aldi Taher mah udah ngerecokin dari kapan tahu ya. Hari Minggunya 7 Juni semua penyiar akan nongkrong barengan sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai kelar. Dan kita ada pre-love loh.
2: Langsung datang. Kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
3: Karena semua burger milik Allah.
4: Yang baru di Iswara.

0: Mau ikutan di 0816 1141014. Hari ini adalah
1: perjalanan. Mari kita dengarkan ceritanya Jia.
0: Enggak ada sih. Orang tadinya gue pikir judulnya tentang kita. Ternyata tentang seseorang. Iya kan? Yeah. Ya, tentang siapa juga gak jadi masalah. Tapi gue suka lagu ini, lagu dari Anda, yang bahkan judulnya juga gue skip dan gue lupa. Karena kayaknya pada saat itu either gue masih SMP dan SMA, dan hidup tuh
1: masih enak ya.
0: Parah, ya kan? Dolarnya 2.500, enggak pernah ngerasain kan.
1: Enak banget itu.
2: Iya, enak banget. Iya,
0: kayaknya bahkan enggak 2.500 sih, Ja.
1: Kayaknya lebih murah lagi sih kalau gua enggak salah ya.
0: Iya.
1: Jadi lagu ini kalau gua enggak salah juga jadi original soundtrack-nya Ada Apa Dengan
0: Cinta.
1: Yes,
0: itu dia.
1: Terus juga kita ingat video klipnya juga keren.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Pertama kali masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan Rangga dan Cinta.
1: Betul.
0: Dengan Nicola Saputra, dengan Ian Sastro. Ya ampun. Life was easy back then.
2: Berarti aku udah ngerasain.
0: Apa?
2: Udah ngerasain.
3: Itu yang sama Dian Sastro kan aku.
1: Ah?
3: Yang jadi Rangga.
0: Kamu Nicholas. Kamu sama Nicholas sapu-sapuna.
1: Ikan dong. Ini dia tentang seseorang dari Anda.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Pak, kalau bapak mau masuk, musiknya turunin aja, Pak.
2: Di gua kecil loh.
1: Iya, di saya gede banget.
3: Asli gede segede-gedenya.
1: Ini kirain ada kondangan nih, saya langsung mundur. Ada rendang enggak ya? Ada rendang enggak ya?
3: Aku tuh mundur. Ini udah kecil, guys.
1: Iya, di sini sih masih gede. Oke.
2: Okay. Ini sekarang masih gede.
1: Masih.
2: Kita ya udah nih,
1: segini. Nah, itu udah mati.
3: Itu mati, Pak. Ya. Oke, okay, iya. Udah selesai ya ceritanya ya.
1: Oke. Okay. Cuma ngobrol soal back sound doang.
2: Opening doang. Cuma opening doang.
1: Jadi hari ini ceritanya adalah tentang Ramayana dan Sinta atau Rama Sinta.
3: Iya, kalau ngomong Ramayana aku mikir masih buka, tutup, udah online.
2: Sorry, kan? Aku sukanya Robinson.
3: Oh baik.
1: Nah, jadi Kak Eja akan jadi Ramayana.
3: Yes.
1: Kak Jil akan jadi Sinta. Oke. Okay. Jadi dikisahkan Ramayana baru saja menyelamatkan Sinta dari penculikan Rahwan.
2: Kamu gak apa-apa kan sih?
3: Aku gak apa-apa, aman. Kamu gak apa-apa, Ram?
2: Kamu lagi ASMR ya?
4: kamu aja ya yang pengen, jangan.
2: Rama gimana sih Rama nih? Gak apa-apa kok, cuman kejewer aja tadi.
3: Lu mah berantemnya sama Rahwana sama guru BP sih, jewer-jeweran.
2: Lagian Sinta ya, kok kamu bisa-bisanya diculik sama dia?
3: Iya kan, jadi gini nih ya, sebenarnya aku tuh tadi lagi bobo loh Ram. Rahwana dateng, bangunin aku. Terus dia bilang, katanya tadi mau tidur. Emang sebel gue.
2: Iseng banget ya.
3: Nggak sih Ram, aku tadi kayak dihipnotis loh.
2: Dibakarin tisu juga?
3: Enggak dong.
2: Disuruh curhat. Disuruh curhat di warteg lagi.
3: Aduh, ilah.
2: Terus ada yang hilang gak?
3: Gak ada sih. Apa ada ya? Ada gak sih?
2: Ingatannya hilang ini. Ya udah, kita udah bersama lagi kan sekarang. Jadi kamu gak usah takut.
3: Kamu? Kamu siapa? Aku siapa? Kita siapa? Apa gunanya kita dalam hidup ini?
2: Ah, gue kabur lah. Gila, ini gila.

0: Teman bareng Jill dan Riza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: kita bertemu. Jill Reza, suara santai.
1: Hayo.
2: Senang berkenalan dengan Anda. Senang menjadi penyiar Anda. Senang menjadi corong masyarakat. Sebelum negara ini, ya baik-baik aja sih.
0: Baik-baik ya, aja.
2: Baik-baik lah. Aja sih. Cuman kita rupiahnya harus, aja yang 18.000, tapi kita mah baik-baik aja.
0: Kita harus tetap optimis, guys. Gak boleh tuh kita merasa sedih kayak background ini. Siapa sih yang masang?
2: Iya, tadinya astrologi soalnya yang dia pasang. Semuanya dia putar-putar, biarin aja. Iya kan?
0: Pas aku pencet, lo kok salah?
2: Salah. Iya. Tapi ya seperti yang kita ketahui, tadi pagi bangun pagi begitu buka mata, ya nembus 18.000 kan? Levelnya sudah tembus per dolar Amerika Serikat. Akhirnya pemerintah didorong untuk cari alternatif transaksi perdagangan internasional.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Jadi kan gila nih 18.000, kita mesti mikir nih ya, kita mesti cari solusi. Nah, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memperluas penggunaan skema barter dalam perdagangan dengan Filipina. Karena dibilangnya ini bisa mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi bilateral.
0: Mungkin kalau sahabat suara bingung gitu ya, skema barternya kayak apa. Jadi ini skema barternya memungkinkan kedua negara saling menukar komoditas tanpa menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran utama. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan visa dapat ditekan dan resiko akibat fluktuasi nilai tukar ini dapat diminimalkan.
2: Oke.
0: Jadi pemerintah berharap nih strategi ini mampu menjaga stabilitas perdagangan di tengah tekanan terhadap rupiah.
2: Ya kan ceritanya ini basisnya, jadi trade atau perdagangan, balik lagi ke kata trading ya di awal.
0: Betul,
2: ya kan?
0: Betul.
2: Basisnya mata uang lokal, bisa dipakai barter, ini bagian untuk diversifikasi. Jadi makin banyak nih sistem pembayaran internasional.
0: Betul.
2: Mungkin banyak di, pokoknya udah dibilang memperkuat hubungan ekonomi, langkah antisipatif karena ekonomi global tidak pasti.
0: Menentu, gitu ya.
2: Cuman gini, kalau gue sih balik ke titik atau balik ke value awal dari barter. Gue mau barter nih sama lo nih ya, Agoy, atau aku mau barter sama Eja. Aku mau barter tumblerku sama handphonemu. Kan tumblernya,
0: value-nya beda.
2: Tumblernya sama, ada harganya dong. Handphone lo juga ada harganya. Yeah. Itu kan ada nilainya yang mesti disepakati dulu. Tumbler gue harganya 5 daun. Handphone lo harganya 2 truk daun.
3: Sangat amat deket.
2: Gitu. Terus
3: valuasinya tuh.
2: Terus menilai angkanya dari mana gitu loh. Maksud gue ngerti enggak? Kan mesti ada sistem satuan nilai yang jadi disepakati bersama gitu. Yeah. Harus ada nominalnya terlebih dahulu untuk menilai harga barang tersebut untuk bisa jadi sistem barter dong.
0: Benar.
2: Misalnya, ayo kita barter. Barternya apa, Mr. Filipin gitu.
0: Yeah.
2: Oke, okay, I don't know apa sih komoditi, misalnya karet deh gitu.
0: Karet.
2: Misalnya gue on the top of my head. Karet di barter sama apa? Sama satu pulau. Kan enggak mungkin.
0: Iya.
3: Enggak imbang.
0: Iya.
2: Ngerti enggak sih apa gue yang ke udah terlalu
0: the box
2: gitu. Tapi kan untuk barter lo mesti punya perjanjian. Oke, okay, nilainya A sama dengan 1, B sama dengan 2 gitu loh.
0: Iya.
3: Better coba mungkin pemerintah bisa tanya anak kreatif agensi.
2: Oh wow.
3: Nanti tuker itu konten, tinggal SOE-nya, baru nanti dibilang kita list
2: kita barter nih ya.
3: Plus free story.
2: Oh iya.
3: Biasanya mau tuh kalau kayak gitu.
2: Story-nya sekali apa 4 kali dalam 24 jam?
3: Ya 2 kali seminggu aja.
2: Oh ya lumayan.
0: Tapi menariknya kan kita anggota BRICS ya. Dimana BRICS itu kan sebenarnya kumpulan dari negara-negara yang tidak mau ketergantungan sama dolar. Sekarang kemana ya?
2: Ya itu mah semua hanya kita masuk ke SOE aja. Saya SOE takut kita juga jadinya. Ya kita sesuai SOE aja. Sesuai
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
5: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Yes, Kamis manis, waktunya kita pulang.
2: Makan apa gue ya?
0: Biar
1: supaya besok
0: makan
1: burgernya
0: burger
1: bisa banyak.
0: Emang besok ada apa?
1: Ya elah, lu kan dari kemarin di sana. Iya kan.
0: Coba dia aja yang jelasin besok ada apa, Goy.
1: Ada apa besok?
3: Besok tuh kita akan ada festival burger. Bareng Aldi Taher dan X Iswara. Jadi nanti besok tuh akan ada live podcast.
1: Oke.
3: Ya kan, bareng sama di pagi akan ada bareng sama Kak Kino sama Kak Gina. Dan sore itu akan ada Kak Jil sama Kak Eja. Seperti itu. Itu kita nanti akan ada 3 hari. Itu di Jumat, kemudian di Sabtunya juga nanti akan ada Kak Beril sama Adit Insomnia.
1: Betul.
3: Sama nanti kita akan CFD sama Aldi Taher di hari Minggunya
1: dan teman-temannya. Oke, kalau misalnya ada di antara kamu yang mau ketemu Agoy, ntar malam langsung ngechillax aja. Kayaknya udah tidur di situ.
0: Iya, dan kabarnya Agoy juga akan kasih 300 ribu dalam bentuk GoPay kalau kamu tiba-tiba meluk dari belakang ya.
1: Dia aja ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: si main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nih di banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Iya. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: What's up everyone? Gue baru banget datang, sumpah. Gue baru banget datang, baru sampai studio. Bahkan gue belum duduk. Tapi gue happy banget hari ini karena lo yang nemenin gue. Halo sahabat suara, gue bakal siaran sampai jam 10 malam di Nongkrong Barang Beril. Kok ada suara lagu? Dari mana nih lagu? Bentar. Wah, error. Tar. Ah, yaudahlah kita ke lagu dulu sahabat suara. Mending lo absen dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gue pengen tahu lo dengerin gue dari mana aja nih kota-kotanya. Karena Iswara menyiarkan siaran untuk Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Stick around.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

hari sahabat suara masih dengerin Beril di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Barusan suara gue hilang ya? Tahu nih, biasalah sahabat suara. Anyway, mau menyapa dulu yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Nomornya gue spill 0816-114-1014. Apa kabar sahabat suara? Apa kabar Ian di Lampung? Absen nih ya. Ada juga dari Mela. Mela dengerin dari Depok, sekarang sudah sampai kasur nih. Wah, selamat istirahat Mela. Makan malam jangan lupa loh. Kadang-kadang ntar daripada nih lu laparnya jam 12 malam. Tuh suka gitu deh sahabat suara, bener deh. Malam tuh jam-jam dilema. Malam kayak jam 12-an gitu tuh momen-momen dilema. Antara lu ngantuk banget atau lu lapar banget. Nah, jadi untuk mengatasi itu semua, mending lu makan sekarang maksud gue. Ada siapa lagi? Ada Fikri datang. Dengar dari Tebet. Oke, rumah di Tebet, Bang, lagi balik ke rumah nyokap. Oke, emang rumah lo di mana, Fik? Ada juga dari Nanda. Nanda dengerin dari Lampung juga. Wah, ada dua nih yang dari Lampung, ada Ian dan juga Nanda. Gimana Lampung weather-nya? Semoga bisa menunjang dan mendukung aktivitas-aktivitas lo ya kesehariannya. Semoga kamu semua sehat, karena jujur di tenggorokan gue juga lagi agak gak enak. Cuacanya lagi gak ketebak juga nih sahabat suara. Maksud gue dalam artian yang gak hujan sih kalau di Jakarta, tapi kok lemes gitu ya rasanya. Ada Ardi from Semarang, absen. Oke, guys, nanti gue bakal live di TikToknya Iswara. Pastiin lo masuk ya, komen-komen. Gue tuh malam hari ini pengen ngomongin sesuatu. Tadi tuh gue sempet, biasa lah ya, gue baca-baca thread gitu. Terus gue menemukan banyak sekali postingan ngomongin mantan. Kemarin ngomongin zodiak. Terus zodiak itu lama-lama mengarah ke mantan, karena mereka katanya pada trauma sama zodiak-zodiak, terutama Gemini. Ya elah, Gemini lagi aja kena. Udah kagak ngomongin Gemini sekarang sahabat suara. Lagian juga walaupun mantan lo sebrengsek apapun gitu, misalkan mantan lo Gemini yang Gemini ngeselin gitu kebetulan, tapi ternyata banyak lo skill-skill atau hal-hal yang diajarin sama mantan lo. Kita agak throwback sejenak tanpa mengurangi rasa hormat kepada pasangan kita sekarang, oke? Atau yang gak mau ngasih tahu pacarnya juga gak apa-apa kok. I'll start first. Skill-skill yang gue dapat dari mantan gue yang kepake ya sampai sekarang ya. Ih, gak berani gue ngomongnya. Lo deh kasih tau gue deh. Skill-skill yang lo dapet dari mantan lo tuh apa? Kan macam-macam, bisa aja skill menyetir gitu kan, soalnya mantan gue yang ngajarin gitu. Terus skill apa ya, gue diajarin nabung, Bang, gitu. Boleh kasih tau ke gue ya, karena gue pengen tahu. Mantan itu tidak selalu tidak berguna, pasti ada hal yang ditinggalkan dari apa yang sudah kita jalani di masa lalu, betul? Betul. Ini bacaan absen dulu nih, dari Semarang, ada dari Rotterdam. Woi, ih libedih. Gitu gak sih? Ada Abrori from Cirebon. Hai Cirebon. DP lu pakai seragam pramuka tapi dianim-animin, gokil nih. Mantep. Eh, sekarang abis ini kita ini ya, ngobrolin soal skill-skill yang lo dapet dari mantan lo. Skill apa aja? Mulai dari yang receh sampai yang serius, kasih tahu ke gue. Caranya tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-10. Kita kasih doa-doa untuk mantan kita supaya sehat selalu ya. Karena ini lagunya mengenai 33 kali zikir. Perunggu nemenin lo sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Barengan sama gue tentunya, Beril Rasandavi. Sikat.

0: 101,4 FM suara-suara warga.
1: Nongkrong
0: bareng Beril sampai jam 10 malam. Agak gak fit ya, agak gak fit nadanya, nada siaran gue sama bumper barusan. But anyway,
2: belum ada satu bulan.
0: Wah sedih banget sih ini gue pengen ngajakin lo untuk kita bersedih bersama-sama sahabat suara. Tapi gak harus, gimana ya? Maksudnya tone-nya tuh agak, ngerti ya lo maksud gue ya? Ngerti ya, ngerti ya di sini ya. Tone-nya tuh agak santai gitu. Biasa kan gue berapi-api. Karena memang di hidup itu kan ada yang namanya hubungan ya. Ups and downs-nya ada. Bahkan kadang hubungan tuh gagal. Tapi bukan berarti gak ada yang bisa lo bawa pulang. Dan malam ini gue penasaran sahabat suara, skill apa yang akhirnya lo pelajarin gara-gara mantan lo? Aduh. Karena gue yakin ada yang sekarang jago masak juga gara-gara mantan. Ada yang bisa nyetir gara-gara mantan. Bisa nabung gara-gara mantan. Ada yang jago baca red flag gara-gara mantan juga. Jadi pertanyaannya malam hari ini adalah, skill apa yang lo dapet dari mantan? Start dari Nabila from Bogor. Gue jadi bisa nyetir mobil manual gara-gara mantan. Dulu dia yang ngajarin. Nyanyi dulu ya.
3: Sudahkah yang gantikanku?
0: Nabila setiap lihat ada mobil kijang kotak manual pasti. Dulu gue diajarin manual pakai kijang kotak mantan gue. Kijang kencana, anjay, kijang kencana. Cindy dari Jakarta. Gue jadi ngerti kopi. Sebelum kenal dia, gue gak bisa bedain americano sama latte.
1: Ada.
0: Setiap gue ngeliat Mont Blanc, gue jadi pengen nangis, anjay. Anaknya teh kopi banget. Ada Ari nih, cowok nih sekarang. Skill yang gue dapat dari mantan cewek gue itu ngerawat rambut mulai dari krim bat sampai ngecat. Oh, dan sekarang skill itu gue pakai buat ngerawat rambut 3 anak perempuan gue dari kecil sampai sekarang SD yang panjang-panjang kayak Rapunzel. Oh, sehat-sehat ya buat putri-putrinya. Sehat-sehat buat mantannya juga kan nih? Ari nggak mau titip salam buat mantannya, asal jangan ketahuan bini lo. Ya bener-bener bini lo orang yang selau gitu ya. Ya lo udah punya 3 anak juga, nara chance juga gak sih? Bacain lagi nih dari Alia. Gue jadi jago foto karena dulu mantan gue hobi fotografi. Odoh. Inilah untungnya punya mantan fotografer atau pacar fotografer. Jadi kayak lo gak perlu capek-capek kayak, sayang ulang dong double chin aku kelihatan. Enggak, dia udah ngerti. Ditunggu sahabat suara, skill apa yang lo dapat dari mantan lo? Abis ini gue akan live di TikTok juga di iswara.network. Jadi tinggal komen aja di sana, ntar gue bacain ya. Tapi kita ke playlist. Gue banting perasaan lo malam hari ini. Sisa rasa dari mahal ini. Masih dengerin gue siaran di Nongkrong bareng Beril dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana ya.

0: Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sampai jam 10 malam. Backsound gue untuk malam hari ini ya. Satu bulan asik.
1: Ku yakin masih ada.
0: Masih ngomongin soal skill yang udah lo dapet dari mantan lo. Ternyata mantan tuh emang gak selalu ninggalin trauma tau sahabat suara. Kadang emang ninggalin skill juga. Ini dari Celine from Jakarta. Dari mantan gue bisa belajar bilang enggak. Nah ini menurut gue skill penting sih. Soalnya kadang mantan gue itu ngajarin kita bikin batasan. Wah, deep ya, deep ya. Ini TikTok nih, biar gak left out. Gue tuh lagi ngomongin skill yang udah pernah lo dapet dari mantan lo. Tapi gue sekali lagi kasih tahu lo, nanti bakal ada sesi curhat di BTS. Kalau lo mau ceritain soal mantan lo panjang lebar, gak apa-apa banget. Nanti jam 9 malam ya, sahabat suara. Ada dari, skill yang gue dapet dari mantan adalah skill intel sama berani nolak orang yang gak respect ke gue. Oh itu penting tuh, yang satu ya, yang nolak orang ya, yang intel tuh. Gak, itu yang intel tuh skill lo aja Dar. Bukan dari mantan lo, emang lo aja. Born and raised intel. Hai Jalil, hai Reti. Gue penasaran nih ngomong-ngomong soal mantan, ada yang pengen ceritain dia tuh nikah. Bukan sama mantannya, bukan sama pacar, tapi sama FWB. Zang. Kamu yang aku tunjuk di TikTok nanti. Pokoknya sekarang kirim aja cerita kamu yang panjang di WhatsApp. Ntar aku bacain di BTS, oke? Sekarang ada juga dari Rista. Skill dari mantan gak ada, Ber. Yang ada jadi adaptasi lagi abis lepas dari dia. Dia biasa princess treatment. Sekarang dapat laki malah super cuek. Ntar lu... Dia biasa princess treatmentin lo. Sekarang lo dapat laki malah super cuek. Nah, itu tuh ada juga skill yang lo dapat tahu. Lo secara nggak langsung dapat skill dari mantan lo. Lo bisa adaptasi sama yang baru. Itu skill yang gila yang semua orang mungkin butuhin sih. Kan sering banget tuh orang gamon terus patokan mantannya. Dapat pacar baru lo kalau nggak kayak mantannya ya lepas lagi, date cancel, what the f bro. Hai Indah, mau ngucapin selamat dan good luck untuk Annie Sparkles Gina yang hari ini sempro juga, semoga tembus skripsi, amin lancar ya, sempro mah pasti lulus aman. Yin bilang, kalau dari mantan gue jadi belajar lebih suka MTK sih. Pinter banget MTK-nya dia dan enak jelasinnya. Oh iya. Karena kebetulan mantannya Yin ini guru Kumon. Gitu. Nickname di TikTok bilang main di jujur. Jujur dimegang deh. Sahabat suara, gue masih ngomongin soal skill yang udah pernah lo dapet dari mantan. Give me more answers. Lo masuk ke TikToknya iswara.network sekarang, nanti akan gue bacain satu-satu. Kita ke lagu dari Hindia. Gak, bukan mungkin sih, emang obviously. Rumah ke rumah by Hindia on Iswara.

0: Sahabat Sarah, gue akan pengen ngingetin
1: songin jadwal lo weekend ini. Betul. Lo langsung aja datang ke Cilek Sudirman karena Iswara tuh collab sama Aldi Taher, cuy. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher, lo bisa catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026, which is udah besok. Karena di sana selain lo bisa nikmatin beragam kuliner, lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara juga. Nah, di tanggal 5 Juni nih gue breakdown ya. 5 Juni hari Jumat ada Kinos Gina yang bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Terus sorenya bakal ada Reza sama Jill di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni gue live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus nanti katanya Aldi Taher juga pengen ngerecokin gue sama Adit Insomnia. Dan Minggu 7 Juni all penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan di sana kita bakal ada pre-love juga, alias jual-jualin barang pribadi. Karena kita semua BU ya in this economy, bro. 18 ribu tuh. Langsung aja datang, kita makan burger bareng dan kita bisa having fun di sana. Di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex, Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
0: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: rasa cinta. Masih dengerin Beryl di 101.4 FM, suara suara.
1: Dan kali ini kita masih ngomongin mantan.
2: Belum ada satu.
0: Ini siaran gimana sih, backsoundnya ups and downs banget gini. Tapi dari semua jawaban yang masuk ya, gue tuh jadi sadar satu hal. Kadang tuh kita terlalu fokus sama akhir dari hubungan kita gitu, sampai lupa kalau selama prosesnya tuh ada banyak hal yang sebenarnya kita pelajarin. Ada yang belajar jadi mandiri, ada yang belajar komunikasi, ada yang belajar berani coba hal-hal baru, dan mungkin ada juga yang belajar ngenalin dirinya sendiri gitu, sahabat suara. Mereka mungkin memang hadir untuk ngajarin lo sesuatu gitu, ya. Sadar atau tidak sadar. Kayak tadi ada yang bilang sama gue, semenjak gue putus, gue gak dapet skill apa-apa sih, tapi akhirnya gue adaptasi lagi sama orang. Nah itu tuh, kalau lo gak putus dari dia, lo gak akan adaptasi sama hubungan-hubungan selanjutnya, paham? Ada, ini gue bacain lagi deh. Ada Syadilah dari Bogor. Skill yang gue dapat dari mantan cewek gue itu baca Bible. Wow. Secara gue pacaran beda keyakinan. Gue inget banget waktu itu gue buka puasa, tapi pas lagi ada acara di gerejanya, gue pisah karena dia yang mutusin gue. Tapi yang nikah jadinya gue duluan dengan keyakinan yang sama. Salam buat Via Sima.

0: guys ya, perbedaan agama. Ya penyelesaiannya ya tergantung orang tua ya, sama kepribadian masing-masing juga. Gue bacain nih lagi nih beberapa ya. Vira di Bogor. Gue belajar menikmati makan sendirian bang, karena menurut gue ini underrated sih. Gak semua orang nyaman sendirian lah. Oh mungkin kayak lu gamon ya, jadinya lu akhirnya bisa makan sendiri. Loh bener loh, ada loh teman gue yang jadi nyaman gitu kemana-mana sendiri. Dulu gak bisa gak pergi. Gak bisa pergi kalau gak sama si pasangan gitu. Semenjak akhirnya dia putus dari hubungan dia yang bertahun-tahun itu, ya udah terus akhirnya dia belajar, ya mau gak mau ya dia akhirnya sendiri kemana-mana, sampai akhirnya dia nemuin titik nyamannya gitu. Banyak-banyak hal-hal yang lo akhirnya menemukan dari kejadian sebelumnya gitu. Kayak anjir enak juga pergi sendirian gini. Gila gue akhirnya life after breakup gue ini nih, gue membentuk badan gue gitu, nge-gym, olahraga. Wah itu tuh kan jadi sesuatu yang akhirnya ditinggali dari mantan lo gitu. And abis ini gue bakal balik lagi sahabat suara. Di jam 9 malam ini gue akan kasih lo sesi curhat. Dan gue sudah menemukan beberapa cerita, tapi gue masih butuh satu atau dua lagi buat gue bacain cerita di BTS nanti. And stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Sa Anggiani, kau rumahku. Apakah mantanmu juga rumah?
1: Ada curhatan yang harus aku bacain.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Kita buka. Yang aku buka malam hari ini adalah Nadia ya. Ceritanya. Ceritanya Nadia gini. Hai Beryl. Aku jadi kepikiran mantan gara-gara topik malam hari ini. Gue udah gak sayang sih, tapi karena banyak hal yang gue pelajarin dari dia. Dulu aku orang yang selalu bergantung sama orang lain. Apa-apa harus ditemenin. Tapi setelah putus, mau gak mau, aku belajar ngelakuin semuanya sendiri. Sekarang aku bisa traveling sendiri, bisa makan sendiri, bahkan nonton sendiri. Makan-makan sendiri. Teder, sorry, ngerusak suasana ya gue. Maaf. Lucunya, itu tadi udah lucu sih. Lucunya, skill yang paling berharga justru aku dapetin setelah hubungan itu selesai. Itulah sedihnya dari topik malam hari ini ya, sahabat suara ya. Memang, bulu memang. Lebih panjang dari bulu memang. Nggak, memang hubungannya selesai. Setelah berhubungan selama bertahun-tahun, tidak ada skill yang didapat. Skill yang didapat justru setelah putus. Apakah kita harus putus dulu untuk mendapatkan skill-skill tersebut? I feel sorry for you, Nadia. Selanjutnya ada voice note dulu, sahabat suara. Oh, ini agak lumayan panjang. Aku dedikasiin satu cut untuk play voice note ini deh. Tapi abis ini, sahabat suara, kita kembali ke playlist dulu. Aku punya sebuah lagu dari Raisa. Ini lagu cukup ikonik dan representatif banget. Mantan terindah. Buat lo yang lagi kangen sama mantan terindah lo, silakan dinikmati lagunya.

0: BTS.
1: Boleh.
0: Jadi sebenarnya ini bukan cerita tentang mantan gue. Kalau mantan gue udah bodo amat kalau itu. Kalau ini mantannya laki gue. Note ini, please, ini gue harus nahan ketawa nih buat nge-VN-nya nih.
1: Oke.
0: Jadi laki gue pernah pacaran sama seseorang selama 6 bulan. Gue tahu karena ceweknya si gimana ya gue ngomongnya, pokoknya si mantannya ini satu kelas sama gue tapi bukan satu circle dan gue nggak terlalu akrab. Terus gue juga nggak terlalu mau juga bergabung dengan dia dan circle-nya itu gitu. Jadi gue emang tidak tahu menahu dan saat itu juga gue lagi nggak mengenal si laki gue. Nah, singkat cerita, yang gue tahu dari teman-teman gue adalah si laki gue tuh dimanfaatin cuma buat dijadiin sarana minjem power bank.
1: What?
0: Pinjem power bank dong.
1: Power bank sih?
0: Tapi mereka tuh kayak gak pernah ada obrolan gitu. Dan memang si ceweknya ini gak bisa nyari topik juga ya. Asalnya plenger sih, cewek ini plenger. Gue jujur aja nih gitu. Terus di bulan ke-6, karena cowok gue waktu itu gak tahan dengan hubungannya yang kayak gak pacaran itu, akhirnya si cowok gue tuh berani mutusin. Nah, reaksinya pas diputusin dia gini,
1: gak ada pinjol problem.
0: Jadi kita putus ya. Terus kan si G bilang, iya gitu. Iya nih kita putus. Terus di apa? Jadi kan teman-temannya itu kan masih ada yang sekampus. Nah, si mantan itu kan di DO. Di DO-nya karena kesalahan dia sendiri. Dan itu gak akan gue spill ya kenapa. Karena ya gak mau aja nge-spill. Terus dari intelnya gue nih menyebutkan bahwa si mantannya itu nge-spill, gue putus nih sama si G tanggal 20 Maret gitu kan.
1: Goblos.
0: Bodohnya tuh kayak, aduh kok berasa kayak lu tuh udah kuliah cuy, lu udah bukan anak SMP yang cinta monyet gitu. Dipublis tanggal putus sih sampai itu tuh jadi bahan ketawaan satu angkatan gua gitu, ngerti gak maksud gue? Dan jokes gitu loh. Nah, terus setelah berbulan-bulan gak berhubungan, jadi si mantan gue itu playing victim gue, ngelabrak gue, bilang gue dibilang PHO. Padahal dude, di saat itu gue juga gak kenal laki lu, laki ini dude gitu. Gue sama cowok gue tuh meskipun kita sekelas, tapi waktu itu kita gak saling kenal karena guanya juga lagi gak kepengen punya hubungan apapun. Karena gue waktu itu at the time baru putus gitu. Jadi gue gak mau terlalu banyak kenal orang juga. Ya intinya gue cukup ansos lah gitu di kelas gue gitu. Terus kan cowok gue kan setelah bertahun-tahun gak pernah di chat mantan, tiba-tiba si mantannya tuh nge-DM ke IG cowok gue.
1: Repot banget bilang, ya mantannya.
0: Kamu udah punya pacar belum gitu kan.
1: Yeay, basi loh.
0: Padahal padahal cowok gue tuh udah jelas-jelas nge-publish muka gue tuh di IG. Dan gue juga nge-publish cowok gue dong di IG gue.
1: Iya, iya, jadi kayak,
0: aduh gue ngakak lagi, ya ampun.
1: Antara si mantannya itu polos atau emang plenger aja.
2: Gemas kali kau lukiskan bintang.
1: Anjir lo, Dar. Anjir lo, Dar, cerita lo, Dar. Gak ada habisnya, anjir. Ada aja gitu yang masuk ke kehidupan lo.
2: Menata kembali hati.
1: Ya yaudahlah, sehat-sehat mantannya yang plenger atau polos banget itulah. Mudah-mudahan dia sekarang udah gak kayak gitu lagi sih. Jatuhnya tuman. Tapi dari semua cerita yang masuk malam ini gitu ya, which is baru berapa tadi? 2 ya. Nanti gue akan bacain lagi abis ini. Gue tuh jadi sadar satu hal, sahabat suara. Kadang yang paling aneh dari sebuah hubungan tuh justru bukan pas putusnya, tapi pas ketemu titik dimana lo dan mantan lo yang dulu saling tahu semuanya jadi first hello in the morning and last goodbye. Last good.

by before sleep gitu ya. Tiap hari ngobrol. Sekarang buset, lihat story aja enggak mungkin ya. Dulu lo tahu mantan lo lagi makan apa, lagi di mana, lagi sama siapa. Find my Zenly, you name it. Tapi buat lo yang pernah ada di fase itu, lagu ini mungkin relate banget buat lo yang sekarang udah asik juicy lo sih. Nemenin lo malam hari ini barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. So, this is it. Asing, stick around.

penyiar-penyiar Iswara dan Aldi Taher juga ada kok buat lo. Mendingan lo kosongin jadwal lo weekend ini, langsung datang ke Cilak Sudirman Burger Dunia by Aldi Taher. Keren banget ya. Tanggalnya 5-7 Juni 2026, lo bisa nikmatin kuliner banyak banget di sana ya, variatif. Lo juga bisa nongkrong bareng sama kita-kita penyiar-penyiar Iswara. Ini gue sedikit breakdown tanggalnya dan aktivitinya apa aja. 5 Juni, Jumat, besok ya, Kinos Gina bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher. Jam 7 pagi sampai jam 11 pagi. Siang ya, hitungannya ya. Sorenya bakal ada Reza sama Jill. Mereka siaran juga live broadcast jam 4 sore sampai jam 7 malam. Terus Sabtu, 6 Juni, baru ada gue. Gue sama Adit Insomnia jam 5 sore. Terus nanti ada Aldi Taher juga yang ikut nimbrung live podcast gue sama Adit. Nah, hari Minggunya all penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Karena nanti kita bakal ada pre-love. Langsung datang aja, kita makan burger bareng. Dan kita bisa having fun di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Only on Cilak Sudirman. Keras.

0: Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmaon.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Novi Widianto dan Liodra, Terlalu Cinta.
1: Malam hari
0: buat
1: ini
0: buat lo yang gamon gitu ya, aku sini aku ajari gimana caranya untuk maintain perasaan kamu. Asik. Ya maksudnya siaran malam ini kan pengen ngebantu lo ya untuk kayak okay, ambillah hikmahnya. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek-jelek. Atau sebaliknya juga enggak apa-apa. Ambil yang jelek-jelek, buang yang baik-baik. Karena semakin ada, semakin seru pacarannya, semakin dapat adrenalinnya. Gitulah pokoknya. Anyway, sahabat suara, sekarang kita masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl, karena akan ada beberapa cerita yang harus aku bacakan malam hari ini lagi. Let's go lagi.
2: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: BTS mengenai mantan yang tidak bisa gue sebutkan orangnya. Dari mantan terindah gue belajar untuk gak ngelihat orang dari status sosialnya. Wah, ini penting sih. Jadi gue gak gampang ngerendahin orang lain. Dari mantan terakhir gue belajar bahwa cowok yang badannya lebih kecil dari gue tetap bisa nyakitin. Bab! FYI, dulu gue gak mau sama cowok yang badannya besar, karena gue takut disakitin. Logika gue mikirnya, cowok yang sama besar sama gue aja tenaganya pasti lebih gede dari gue. Apalagi yang badannya lebih besar dari gue. Tapi mantan terakhir gue baru beberapa bulan jalan sama gue udah kasar. Tangan gue pernah dipelintir dan dijepit di gagang pintu sampai pada memar. Gila. Sini mantan lo yang kecil, sini gue lempar. Padahal berat badan dia 20 kilo di bawah gua. Sini hidungnya gua tendang. Sejak itu gua akhirnya sadar, cowok yang badannya kecil tetap bisa nyakitin gua kalau emang dia mau. Jadi pas gua ketemu suami, gua udah gak liat badan dia yang lebih besar dari standar gua sebelumnya. Dan yang terpenting, suami gua gak kasar.

0: Alhamdulillah, puji Tuhan lo ketemu sama suami lo yang gak kasar ya. Seisi dunia. Fuck off buat mantan yang badannya kecil tapi kasar. Lo cupu bro. Ini juga buat lo yang kasar sama pasangan lo ya. Lo culun, lo semua culun tuh gak? Beraninya sama cewek lo. Sini ke studio kalau lo mau. Gitu. Terus kayak gak ada urusannya real sama lo real. Iya sih. Sorry. Ada voice note anyway. Kita play ya. Wait, ada lagu. Silakan masuk.
1: Wow, malam Berry.
0: Malam sih.
1: Malam ini bahas ngomongin mantan ya. Ya lu masih ingat lah ya cerita gue. Ngomongin dia, gue mau bahasnya apa? Oh iya, jadi dia itu gue dapat info lah dia habis di PHK. Terus menurut lo, kayak di posisi gue sekarang kayak salah nggak sih? Gue tuh nggak pengen dia sukses gitu. Maksud gue kan kayak gue udah ngerasa nggak adil ya. Dia langsung lamaran, berarti kayak ya mungkin dia menemukan kebahagiaan barunya gitu.
0: Nih gue kasih cerita sedikit ya, Ce. Lu tuh kasih disclaimer dong ke orang-orang, kan nggak semuanya tahu cerita lo. Ih, gue sentil nih ya. Dia itu pernah ditinggal sama mantannya. Ditinggal nikah gitulah pokoknya. Intinya gitu, oke?
1: Tapi gue tahu dia di PHK. Terus gue ngerasa kayak apakah mungkin itu karena gue tuh gak terima ya kalau dia bahagia. Ternyata gue tahu kalau dia tuh dibantuin lah sama temennya yang dimana itu adalah sahabat gue, cowok sih. Itu tuh pengusaha kamera gitulah. Terus sukses tuh di Malang, udah punya toko beberapa, sewa sama jual beli kamera gitu. Terus selalu kayak pamer omset ratusan juta gitu. Nah tiba-tiba gue lihat nih si mantan gue itu jual beli kamera juga. Terus kemarin banget gue lihat kalau dia tuh buka toko di Surabaya. Terus gue kayak ya Allah, kayak boleh gak sih dia kayak gak boleh sukses atau kayak teman gue yang di Malang ini gitu. Kayak gak adil banget gak sih kalau dia udah kayak bahagia, dia lamaran, terus masa dia sukses dalam karirnya juga gitu. Padahal gue udah yang cukup pas tahu dia di PHK, gue kayak haha gitu kan. Terus pas gue tahu dia merintis usaha kamera tuh, gue takut kalau dia tuh bakal sukses kayak teman gue itu. Kayak salah gak sih real?
0: Sebenarnya gini loh, perasaan kayak gitu tuh normal-normal banget. Normal aja kok, menurut gue gak apa-apa. Pasti kalau misalkan kita benci sama orang gitu, ya udah pastilah keluar doa-doa yang negatif. Terus kayak punya rasa kepuasan sendiri kalau misalkan orang yang kita benci itu lagi down, lagi jatuh-jatuhnya. Itu normal. Makanya fungsi lo jadi manusia, berbuat baiklah sama orang banyak, biar doanya mengalir juga yang baik-baik. Nah masalahnya nih, mantan lo jahat. Makanya lo juga, Ce, lo banyak berbuat baik deh sama orang. Spread happiness bro. Insya Allah bener deh, ada aja yang baik sama lo. Kayak misalkan orang meninggal nih, rame pemakamannya karena dia selama hidupnya berbuat baik. Jadi apa yang di agama ajarkan, setiap agama mengajarkan kita untuk berbuat baik, intinya itu. Karena fungsinya jelas.

Begitupun sama mantan ya, sahabat suara ya. Dan mungkin Rence salah satu orang yang kayaknya udah move on ya dari perasaan sayangnya dia dulu, karena udah ada di step benci gitu ya. Dan gue yakin juga malam ini banyak dari lo yang bilang udah move on. Gue percaya kok. Tapi pertanyaannya bukan itu, sahabat suara. Kalau besok nih suatu saat ada orang yang tepat datang ke lo gitu ya, lo udah siap belum buat jatuh cinta lagi? Yeah. Statement yang ini bukan statement untuk orang yang belum siap move on ya. Kalau udah siap buat jatuh cinta lagi,

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Iswara, suara warga Indonesia, di nongkrong bareng Beril. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21 lewat 58 menit lewat 7 detik waktu Indonesia Barat. Apa kabar sahabat suara di malam hari ini? Asik. Sudah mengarungi lautan kekangenan sama mantan.
1: Bagaikan sungai yang tak punya malam.
2: Hey. Tapi intinya sahabat suara, apapun yang gue denger di malam hari, cerita-cerita lo gitu ya, soal mantan, skill-skill yang lo pernah dapat dari mantan lo, ambil aja baik-baiknya. Jadiin cerita, gimana pun itu perjalanan hidup lo tau. Bisa jadi seru-seruan kalau misalkan nanti udah nikah sama sama pasangan lo nantinya gitu, belum belum nikah ya gak sih? Ngomongin aja, tapi jangan ofensif. Lo harus pinter-pinter lah. Ini ada voice note juga dari sahabat suara. Kita dengerin ya.
3: Selamat malam kakak Beril yang siarannya menemaniku menyetir.
2: Dom, makasih Dom. Ini Dom ini suaranya tuh bikin ceria deh.
3: Tangerang Bekasi. Ngomongin mantan itu emang gak pernah ada habisnya sih. Tapi biarlah dia menjadi history yang emang mau gak mau pernah ada dalam hidup kita.
2: Betul.
3: Ngomongin lagi pada galau-galau, aku mau request lagu dong, Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung, buat semua pendengar yang mungkin gara-gara topik ini jadi makin galau. Aku tambahin gitu maksudnya sama lagu ini.
2: Sedih Tak Berujung.
3: Semangat ya. Untung aku udah lewat masanya.
2: Ya, dadah.

0: begitu.
1: Terima kasih Dom udah bikin malam hari ini yang tadinya drop gitu moodnya ya, jadi naik lagi. Terima kasih buat kamu sahabat suara yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jujur malam ini

0: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
0: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
3: Jakarta,
2: Jogja,
3: Makassar,
2: Medan,
3: Palembang,
2: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: Aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
1: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
2: Makanya dengerin terus Suara Seru
1: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok.

0: terlalu tinggi juga susah sujudnya gak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya gak boleh kan mesti rapet dong.
1: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Abis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak gak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kan, iya, berfungsi.
2: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
2: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
0: Chewy dia.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
2: Oh, parah juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh,
3: kok
1: urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
2: Tato gitu.
1: Kok ditato?
2: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: punya banyak objek yang gratis cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: siaran bareng tau sekarang?
1: Wah, jelas dong.
0: Pastinya cuma di
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Suara.
1: Wow, vibe weekendnya terasa sekali ya Bapak Rizky Triantono ya.
0: Pengen cepat-cepat langsung ke sono.
1: Ya sabar.
0: Kenapa kita harus kesini dulu sih?
1: Namanya juga kita dedikasi. Kita siaran dulu di sini. Nanti kita berangkat sama-sama.
0: Ke sono tuh kemana? Kasih tahu dong.
1: Chillax,
0: biar relax gitu. Ngapain kita di sana? Ada acara apa? Terus
1: Mau ngapain aja di sana?
0: Pasti pada penasaran dong. Enggak.
1: Penasaran dong, please.
0: Penasaran lah ya.
1: Pokoknya hari ini kita bakal siaran itu sampai jam 11 ya.
0: Betul banget.
1: Wih gile, keren banget.
0: Ngapain aja sih Kinos Gina? Sampai jam 11 siaran. Dan gak langsung cuma di Wisma MRA aja loh. Langsung dari Chillax ngapain aja. Makanya jangan kemana-mana. Selamat datang di Suara Seru.